0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digo.
1: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
6: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
7: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang berjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara kayak makan ikut nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
8: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
6: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
10: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
9: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
10: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
9: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jakarta, Alri, mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
11: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
11: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
13: Kami akan mengajukan perlawanan atas dakwaan. Iya, tim advokat ya.
14: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
12: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
15: Laporan khusus.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
17: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
17: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
15: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
17: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
17: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
19: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
20: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
21: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
22: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan

0: pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ekonomi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 dan di pemancar relay kami ya Waroko 97,5 MHz. Bersama Anda pendengar dengan informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya sepanjang kebersamaan kita dilintasi yang Bovendigul terus kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa melanjutkan pendengar setelah Anda ya, sudah ditemani tadi oleh rekan Yuli. Di mana kebersamaan kita pendengar ada informasi cek fakta, ada informasi ya, sebut informasi dan hiburan, ada acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang, Bovendigul. Dan tentunya masih di edisi siar hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Pendengar dengan harapan kembali ya menjumpai Anda dalam keadaan sehat ya, suasana aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur kami hadirkan informasi cek fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke alaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus penipuan. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, adalah informasi kategori hoax ya. Informasi kategori hoax kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19

0: dengan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 10.31 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, masih bersama kami di Lintas Siang Bovendigul ya. Saya Lisa masih bersama Anda, di mana pendengar beberapa tembang-tembang ya pop Indonesia yang tentunya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di mana untuk kebersamaan kita ya saat ini, kami bersama Anda ada beberapa informasi pendengar ya. Informasi-informasi dalam informasi seputar ya sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi ya. Di mana pendengar melalui segmen ini ya, ada beberapa informasi kami berbagi informasi tentu untuk lebih peduli ya dan waspada terhadap berbagai persoalan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat ya. Tentunya pendengar, informasi seputar narkoba ya, penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga pendengar dapat menghancurkan masa depan, memicu tindak kriminal, kemudian ya mengganggu keamanan lingkungan. Karena itu pendengar, pemahaman yang benar ya mengenai bahaya narkoba menjadi langkah awal tentu untuk mencegah penyalahgunaannya. Ada beberapa informasinya pendengar, informasi-informasi yang perlu diketahui ya agar dapat melindungi diri, keluarga dan orang-orang di sekitar kita ya, tinggal lingkungan sekitar kita tinggal ataupun juga di sekitar kita ya dari ancaman narkoba. Sebelumnya ada beberapa informasinya dari laman resmi rri.go.id yang perlu kami informasikan juga pendengar, informasi kriminalitas ya. Ungkap kasus narkoba, tentu ini di dua lokasi pendengar ya, pria Parubaya di gelandang polisi dan juga polisi kembali ciduk pelaku pengedar sabu ya. Di mana pendengar di Aceh ya, di Aceh Barat ya, gagalkan peredaran sabu hampir 1 kilogram. Tentu pendengar, ada beberapa informasinya ya, kurir narkoba jenis sabu ya siap edar di Garut ya, ini di Garut ya pendengar, dan diamankan polisi. Tentu ada beberapa informasinya dahulu kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Kemudian nanti ada beberapa tips ya yang bisa juga kami bagikan ya, agar bisa melindungi diri, keluarga dan orang-orang di sekitar dari ancaman narkoba ini. Beberapa informasinya pendengar, informasi laman resmi rri.go.id di mana dikabarkan ungkap kasus narkoba ya di dua lokasi, pria Parubaya di gelandang polisi. Ya pendengar, Satuan Satres Narkoba ya Polres Kepulauan Meranti ya kembali berhasil mengungkapkan dua kasus peredaran narkoba sekaligus. Dalam pengungkapan tersebut, dua pria Parubaya ya turut diamankan petugas. Di mana pendengar, ini oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP GD Prasetya Adi Sasmita SIK melalui Kasatres Narkoba AKP Jimmy Andre SHMH mengatakan pendengar, keberhasilan tersebut merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat ya, yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh tim Opsnal Satres Narkoba. Di mana pengungkapan ini ya merupakan bentuk komitmen Polres Kepulauan Meranti ya dalam memberantas peredaran gelar narkoba. Dan seluruh informasi yang diterima ya kembali dari masyarakat ya tentu ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga akhirnya berhasil ya mengungkap dua kasus dalam satu hari. Di mana pendengar, di ruang dengar Anda ya dalam perkara ini ya, di mana polisi turut mengamankan barang bukti ya berupa 1 unit telepon genggam dan 1 unit ya sepeda motor ya, yang tentu ini diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka ya. Dan pendengar, di mana diinformasikan ya oleh AKP Jimmy ya menegaskan pengungkapan dua kasus tersebut yang merupakan bukti keseriusan Polres Kepulauan Meranti ya, ini dalam menindak pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Keberhasilan itu tidak terlepas ya dari dukungan masyarakat, ya dikatakan. Tentunya keberhasilan ya tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang aktif memberikan informasi ya kepada kepolisian. Lakukan upaya preventif maupun representatif ya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Kemudian pendengar, ada yang masih dari hukum ya, polisi kembali ciduk pelaku pengedar sabu ya. Ya, di mana dalam operasi tersebut ya, petugas yang mengamankan seorang yang berinisial RR ya. Dan ini di dari Kecamatan Karangpawitan ya. Di mana sejumlah barang bukti berupa 27 paket ya diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam berbagai bentuk. Dan turut diamankan ya satu buah cangklong ya, plastik klip bening, tas lempang ya, satu unit telepon genggam serta tanggapan layar percakapan aplikasi WhatsApp. Dan diinformasikan pendengar, tentu dari hasil pemeriksaan memperoleh narkotika ya tersebut dari seseorang ya, yang sedang dalam pengejaran. Dimana mengatakan pendengar ya, pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Garut ya dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sekitar 48 menit ya, sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih pada informasi ya, tentu seputar sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Di mana pendengar tadi ada beberapa informasi ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id, di mana dikabarkan ya dari informasi kriminalitas yang ungkap kasus narkoba di dua lokasi. Pria Parubaya di gelandang polisi, dan juga tadi ada informasi seputar polisi kembali ciduk pelaku pengedar sabu ya, dan juga beberapa informasi-informasi lainnya. Ya, di mana pendengar, narkoba ya adalah singkatan dari narkotika ya, di mana untuk kebersamaan kita kali ini kami bilas seputar informasi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, yaitu zat atau obat yang dapat memengaruhi cara kerja otak dan sistem saraf ya. Jika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan atau disalahgunakan, pendengar, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan serta menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial, bahkan masa depan seseorang. Di mana pendengar, meski beberapa jenis narkotika dan psikotropika memiliki manfaat di dunia medis ya, untuk pengobatan tertentu, penggunaannya harus berdasarkan resep dan pengawasan tenaga kesehatan. Di luar itu pendengar, penyalahgunaan narkoba ya, merupakan tindakan yang berbahaya dan melang-

0: Ya, pendengar, mungkin ya di antara kita ya ada yang pernah melihat, mengetahui ya. Ya, tentu bahkan sedang menghadapi persoalan ya terkait penyalahgunaan narkoba. Baik dalam keluarga ya maupun lingkungan sekitar. Dengan informasi-informasi tadi ya, sekaligus ada salah satu informasi berupa tips ya yang boleh kami bagikan di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita tentu pada informasi dalam sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi ya. Iya. Yang terpenting ya pendengar, penyalahgunaan tentu yang kami informasikan yang sedang menghadapi persoalan terkait penyalahgunaan narkoba baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Yang terpenting pendengar, jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan. Pencegahan dan pemulihan ya selalu lebih baik daripada membiarkan masalah semakin besar. Ada langkah-langkah ya yang tentu juga dapat dilakukan ya mencegah penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dan orang-orang terdekat dari bahaya narkoba. Pertama, pilih lingkungan pergaulan yang positif ya, dan menjauhi teman yang mengajak pada hal-hal negatif. Kemudian kedua, berani mengatakan tidak ya. Jika ada yang menawarkan narkoba dalam bentuk apapun ya dan dengan alasan apapun ya. Ya, kemudian pendengar, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, mengikuti kegiatan keagamaan, berkesenian, atau mengembangkan hobi. Kemudian keempat, bangun komunikasi yang baik ya dengan keluarga agar setiap persoalan dapat diselesaikan bersama tanpa mencari pelarian pada narkoba. Kemudian kelima, jangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep ya, atau petunjuk dari tenaga kesehatan, karena beberapa jenis obat dapat berbahaya jika disalahgunakan. Apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba ya di lingkungan sekitar ya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya pendengar, menjaga diri dari narkoba ya berarti menjaga kesehatan, melindungi keluarga, dan menyelamatkan masa depan ya. Bersama kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Itu adalah sekaligus pendengar dengan informasi-informasi yang kami lansir tadi dari laman resmi rri.co.id, sekaligus dengan salah satu informasi berupa tips ya, langkah-langkah mencegah penyalahgunaan narkoba. Semoga memberikan informasi untuk Anda pendengar. Kita jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda, masih dengan informasi dan hiburan kebersamaan kita di Lintas Siang Mbak Fendikul.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Online.
6: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
5: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
6: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
7: Ma, takut, Kak.
6: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak?
6: sudah, mari kalian semua. Itu urusan saya.
8: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana rasanya saat rumah Anda runtuh? Coba ceritakan ulang langkah-langkah kejadian itu. Saya ingin tahu persis seperti apa. Bagaimana Anda tidak mengusir dari awal? Bagaimana Anda memilih untuk tinggal di daerah lama bencana itu? Apakah kehilangan Anda separah kerugian mereka? Bagaimana perasaan Anda sekarang?
1: Pertanyaan demi pertanyaan kerap kali kita temui di media sosial. Mereka yang bertanya tanpa empat. Bagaimana kalau pertanyaan yang kita lontarkan kepada orang yang juga mendapatkan musibah? Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Apakah Anda sudah makan atau minum? Apakah Anda sudah menghubungi keluarga atau orang terdekat? Apakah ada orang yang bisa saya hubungi untuk Anda? Atau apakah Anda memerlukan bantuan medis untuk luka fisik atau apapun ini? Utamakan rasa kemanusiaan daripada rasa ingin tahu yang mendorong mata untuk melihat atau mengunjungi laman media sosial Anda yang berporos pada satu kata, viral.

0: kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

0: kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Dalam mengantisipasi hal itu, yang lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis yang menuturkan sejumlah langkah antisipasi tersebut, antara lain memastikan ketersediaan air dan melakukan modifikasi cuaca. Untuk ketersediaan air, ya, ditegaskan menjadi prioritas dalam menjamin kebutuhan air untuk sejumlah sektor selama El Nino Godzilla berlangsung. Ya, mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan fenomena El Nino ini, ya, telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut, mendengar, tentu mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Ya, mendengar, dimanapun Anda berada, ya, saat-saat ini

lebih ya dari bagaimana hari bersinar ya, sampai dengan tenggelamnya. Ada aktivitas di luar ya sudah pasti berhadapan ataupun selalu ya, dengan matahari ya, di bawah sinar matahari. Pastikan untuk berbanyak.

secukupnya. Ya, jangan buang-buang air. Bukan buang air karena sakit perut ya, tetapi tidak buang air ya, air-air yang tentu, air dari sumur ataupun juga sampai dengan belih ya. Saat ini pasti para petugas ataupun juga yang punya usaha ya, air ini pasti mereka sibuk ini, apalagi di musim kemarau ini. Satu pesanan belum lagi melayani pesanan di hari ini, hari kemarin. Ya hari ini ya, hari kemarin itu belum dilayani. Hari ini sudah dapat pesanan lagi ya, semoga dimudahkan, dilancarkan.

rasaku pasti sumber air dekat sekali, tapi kalau yang tidak punya sama sekali ya tergantung pada air hujan. Waduh, ya apalagi sudah tidak ada uang lagi nih, tanggal-tanggal tua ya sudah tidak bisa beli lagi ya. Dan menuju ke Sungai Digul. Kalau kita lihat Sungai Digul ya, Sungai Digul airnya agak sedikit ataupun juga kelihatan biru ya, ya pasti ketika ke sana ya untuk mandi, bisa mandi juga ya nanti di Sungai Digul sana. Kalau airnya kapur biasanya tuh air kapur ya, Sungai Digul sana, Kali Digul ya. Ya, di Kali Digul sana saat ini bisa

lihat di pelabuhan lama, bisa lihat dari ujung aspal ke bawah sana tuh kali di Golde. Warnanya biru ya. Iya, biru sekali. Kalau ada yang penasaran silakan ke sana baru bisa lihat ya. Dan tentu menarik ya untuk bisa mandi. Anak-anak kali di Gol ya.

terus meningkat dan musim kemarau menjadi lebih kering gitu. Ya. Terus kami informasikan, kami ingatkan untuk Anda ya, dimanapun saat ini berada dalam menjalani segala aktivitas Anda. Bersama kami pendengar, nantinya kita ada ya dalam acara musik Lapas Tala. Sesaat lagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya Hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Saya Lisa masih bersama Anda, pendengar. Semoga senantiasa ya menjumpai Anda sepanjang bersemangat kita satu jam ke depan. Kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik, ya, sehat dan suasana ya makan siang Anda menemani Anda saat ini dalam keadaan yang baik tentu. Sudah ada yang bergabung bersama kami ya. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah, dengan siapa di mana? Iya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa?
1: Musik Pelepas Lelah. Apa kabar?
0: Iya, kabarku baik, Pak Usu. Selamat siang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kita berjumpa kembali lagi di MPL.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Lisa. Dengan Lisa.
1: Dengan Lisa, Pak.
0: Iya, dengan Lisa, Pak Usu.
1: Semoga Pak Lisa selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, doa yang sama juga, Pak Usu.
1: Bagaimana di Bukun Bibul cuacanya?
0: Cuacanya cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih menanti turunnya hujan.
1: Di tempat saya agak mendung-mendung ini cuacanya. Lagunya, Pak.
0: Iya, Pak Usu request lagu. Silakan.
1: Lagunya Badai Asmara aja lah, dari Kopi Merkuri.
0: Badai Asmara.
1: Ya, dari Kopi Merkuri. Salamnya pertama buat Pak Risa, yang semoga sehat selalu. Buat Bang Nasrin, Kak Farida, Kak Natalia, Kak Ayu di Maluku, Kak Jola di Makassar, Kak Fiona di Lenggang, Bang Sajudin di Minahasa, Bang Yudi di Ketua, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Panti, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Kak Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi juga di Batam, Mbak Ima, Bunda Ima, Bang Anggi, Penjara Arianti di Nabiri, apa lagi ya? Purmatasari, nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Asabazid. Awan itu juga ditambah, biasa gabung. Mudah-mudahan dapat mendengarkan. Mbak Lisa, semoga sehat selalu. Musik pula sehat selalu. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Salam kebahagiaan selalu via udara. Salam jabat hati ya untuk Pak Usu. Sudah bergabung ya bersama kami. Menitipkan salam untuk menjaga menyapa. Pada sesama ya mitra RRI ya, di belakangnya sudah ada lagi yang menanti. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Lisa.
0: Oke, selamat siang Abang Andi ya.
2: Iya, Kak.
0: Selamat berjumpa.
2: Ya. Saya request lagunya ini, Kak, dari Jamrut. Kabarin aku.
0: Kabarin aku.
2: Ya, kabar. Iya. Salam, Kak, ya.
0: Silakan.
2: Salamnya pertama buat Dika, Dita Liabu, kalau lagi monitor, sama monitor sayang. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini. Salam sehat, salam sayang bersama keluarga di sana. Diberikan umur panjang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri, Pak Ferdi bersama keluarga semua. Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat semua saja dari A sampai Z. Buat Kak Lisa, sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang. Doa yang sama juga untuk Abang Andi. Ya, ada lagi yang mau ikutan, silakan. Musik berlepas lelah ya. Iya, Bang Andi tadi merekus lagu, salah satu lagu dari Jamrud ya, nanti akan saya coba carikan. Dimana kebersamaan kita pada siang ini ya, dalam acara musik berlepas lelah.

Dengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh, mah air. Dua alen cepat alen.
0: Nah, itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Dekar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda, ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pufendigol, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Di ujung telepon sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat siang, musik pelepas lelah, Mbak Lisa.
0: Selamat siang, Abang Luhut. Selamat berjumpa kembali.
1: Kembali. Ini kabar-kabar sehat. Cuacanya lumayan-lumayan cerah. Di sana gimana cuaca sama kabarnya?
0: Cerah juga, Abang. Ini kita lagi musim kering. Musim kering semua jadi panas ini, Abang. Atau di sana ada musim apa?
1: Sama dong. Ini juga musim kering, panas juga. Tapi kalau malamnya dingin.
0: Itu lagi sama, Bang.
1: Wih, sama dong, wih. Berat juga sama dong. Yang bikin kabar-kabar kayak juga kita semua, ya. Ya, kalau begitu aku mau request lagu. Dari ini, dari Fanny Tejola. Judulnya itu yang ini. Kalau ada yang pertama.
0: Yang pertama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam yang pertama buat Mbak Lisanya, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Bang Bintang Pratama, Pak Puredi, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Rimba, Bang Supra Jaya, ada juga Bang Iwan Lokman Aceh, Mbak Purnama Sari di Sulbar, Mbak Ibuan Nusu, Pak Usu Usri, Bang Alamin, ada juga Ibu Putri, Ibu Igasi, Ibu Farida, Ibu Natalia sama Bunda Ima, dan Mbak Yuti di titik nol. Jadi buat semuanya saja lah yang mendengarkan. Ya, gimana? Ada itu kan lagunya yang dari Fanny Tejola.
0: Saya masih cari, ya, Bang.
1: Iya, tapi kalau nggak ketemu, pilih aja satu dari Fanny Tejola, ya.
0: Oke, siap. Tunggu aja, Bang.
1: Terima kasih. Selamat siang, NTR.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih, ya, untuk Abang Luhut, ya. Sudah bersama kami bergabung. Sudah menyapa, ya. Iya, yang pertama tadi, ya, di request. Saya coba cari-cari dulu, ya. Yang pertama kali, yang pertama. Oke, di belakangnya Abang Luhut, ya. Ada lagi, halo, selamat siang.
2: Iya, Bang NP.
0: Selamat siang, Abang. Dengan Abang siapa ini?
2: Nah, terus di belakangnya, Mbak.
0: Oke, iya. Selamat siang, Abang. Selamat berjumpa, apa kabar?
2: Siap, ya, alhamdulillah, kalau baik sama kita, baik-baik selalu sehat.
0: Abang-abang yang selalu bersama kami bergabung ini, mereka monitor dan sudah bergabung ini akhirnya. Salah satunya Abang Nasrun. Oke, silakan, iya. Abang.
2: Kalau lagunya Rat.
0: Lagunya?
2: Lagunya Rat.
0: Terputus-putus ini, Abang. Apakah lagunya dengan judul Terputus-putus?
2: Teman tak air ratu.
0: Judulnya?
2: Teman tak mutra air ratu.
0: Saya kurang tangkap dengan jelas ini. Abang, judul lagunya. Posisinya di mana nih, Abang? Jaringnya di apa? Oke, minta maaf ya, Abang. Agak terputus-putus, ya. Jadi saya tidak jelas tangkap judul lagunya apa, ya. Oke, di belakangnya Abang Nasrun, ya. Ini sudah dari tadi juga, ya, telepon-telepon ini saya berikan kesempatan juga Abang Lanius. Selamat siang, Abang. Selamat berjumpa.
3: Selamat siang. Selamat musik pelepas lelah. Cuaca di sini lagi mendung-mendung ini.
0: Kalau di sana mendung-mendung. Kalau kita di sini
3: iya,
0: mendung juga, tapi
3: tidak begitu ya, kalau
0: bukan mendung-mendung sekali, tapi memang ada sebagian awan yang
3: tapi ya kemarin tuh kan karena kemarin tuh kan kemarau juga kan.
0: Sekarang ini
3: kemarau masih, tapi sekarang
0: ya? Masih kemarau nih.
3: Cuman kemarin tuh ya terus hujan juga, syukurlah hujan. Hujan sekitar pukul, kalau bagian barat ya itu sekitar pukul 4 sore, pukul 16 sore itu kalau bagian barat itu ya. Berarti kalau sana Senin barat 16, pukul 16 berarti di Boven itu pukul 16 sama 18 ya?
0: 17, 18 ya.
3: Ya, berarti bagian timur ya. Nah, sini bagian barat 16. Nah, itu hujan lebat itu. Pas kebetulan itu ada acara turnamen sepak bola, kami pas kena sepak bola kena kena hujan gitu. Tapi kami berteduh gitu di bawah pondok apa orang jualan-jualan begitu.
0: Pondok pinang atau pondok sayur?
3: pondok sayur boleh, kan boleh.
0: Pondok pinang.
3: Iya, boleh pindah tenang. Begitu. Iyalah.
0: Oke.
3: Okay. Okelah, dapat lagu ya.
0: Abang silakan.
3: Itu lagu dari ini, dari anu aja. Apa namanya? Power metal, judulnya itu Belenggu.
0: Belenggu.
3: Belenggu ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini saya suka lagu-lagu yang lagu lawas-lawas tuh enak didengar ya. Salamnya kita rangkul aja selaku pekerja buat Mbak Selu aja lah ya, buat Mbak tetap semangat. Wanusu udah gabung belum? Wanusu dari
0: belum.
3: Sambas
0: belum.
3: Oh gitu. Pak Busri juga belum?
0: Sudah yang pertama tadi.
3: Oh iya, selamat beliau ya. Oke, kita berbagi waktu. Terima kasih Mbak, saya selalu tetap semangat ya. Yuk, selamat siang, persilah.
0: Siang juga, Bang Lanius ya. Oke, yang sedang menanti juga di ujung telepon, halo. Selamat siang. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah. Halo. Selamat siang, musik pelepas lelah. Iya. Pendengar pukul 12.38 menit ya, pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya ada yang mau bersama kami ikutan, silakan. Ya kalau tidak ada ya kita kembali dengar lagu ya, yang tentu sudah direquest dari tadi Abang Luhut ya. Dan jika kalau Abang Nasrud ini agak kurang jelas tadi ya judul lagunya. Jadi saya masih menanti ya untuk Abang Nasrud. Kalau mau ikutan request lagu silakan ya, kita punya waktu masih ada ya. Ya dan juga untuk Abang Alanios yang juga sudah bergabung dengan request lagu. Kita dengarkan bersama teman-teman berikut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Kita tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, bersemangat kita tentunya dalam acara musik papa selama yang berakhir. Jadi Doris dan Denny Doris featuring Mbak Elsa dengan lagu mereka berjudul Jangan Pisahkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Usu, Abang Andi, Abang Luhut, Abang Nasrun dan Abang Lani yang sudah bersama kami. Bagaimana kita selanjutnya mendengar bersama Pro 3 RRI dalam menyampaikan berita dinamika olahraga.
1: Lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas tun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
6: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penerga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 100

0: sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Soliha di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mesoliha yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia Kadek Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang,

0: Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
4: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
5: "Kami melihat simbol asapmu."
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufin Tigo di Pancar Luas kan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada gelombang FM 90,3 MHz. Bersama Anda saya Lisa masih menemani ya kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dengan kembali pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi cek fakta ya, informasi cek fakta, dan nantinya kembali ya di ruang dengar Anda beberapa tembang-tembang yang telah kami siapkan untuk menemani Anda sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial. Baik berupa tautan atau pesan berantai, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan dari Dinas Pertanian setempat. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

di Golden dimanapun Anda berada, pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Dalam hidup tidak semua hal berjalan sesuai harapan, ya. Ada kalanya kita harus belajar menerima, melepaskan, dan mengikhlaskan, ya. Seperti lagu bila kita ikhlas, ya. Dik Jadi sudah telah hadir di ruang dengan Anda, pendengar, ya. Sebab keikhlasan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang bagi hati untuk kembali tenang dan melangkah dengan lebih kuat. Pendengar, terima kasih, ya, kebersamaan saya telah temani Anda sepanjang lintas siang Bukdigo, ya, dari pukul 9 hingga saat ini. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, Anda nanti ditemani oleh rekan Ina di lintas sore Bukdigo.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di kesempatan siang ini. Di depan 3 pendengar, saya Lina setia temani Anda dari pukul 14 hingga jelang pukul 19 malam nanti dengan beragam hiburan dan juga informasi. Dan 1 jam ke depan pendengar, kami temani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, nampaknya tetap satu lagu bersama Elvi Sukaesih, Dia, sudah membuka jumpa kita dalam acara Pro Dangdut. Dan sudah ada juga penonton yang bergabung bersama kami ya di kesempatan siang ini. Langsung aja kita sapa dulu penonton yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Anaka.
0: Dengan Lina di siang ini, pendatang baru di siang ini.
1: Oh, penyiar baru ya, Mbak Lina ya?
0: Iya, dengan Lina di siang ini.
1: Iya, salam kenal ya, Mbak Lina.
0: Iya, salam kenal balik dengan ibu siapa nih di siang ini?
1: Dengan Bunda Warnusu di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Oh, Bunda Warnusu.
1: Iya, dari Kalimantan Barat.
0: Siap.
1: Apa kabar Mbak Lina?
0: Puji Tuhan, kabar baik di siang ini.
1: Oh iya. Saya mau request lagu dulu Mbak Lina.
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Sudah Tahu Aku Orang Miskin dari Alisa ya.
0: Penyanyinya siapa tadi?
1: Alisa.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Lina yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Paizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bunda Warnusi, Warnuso ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang ini. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang mau ikutan merekuas lagu ataupun salam-salam kerabat keluarga di siang ini, yang ada di Kota Tanah Merah juga, ya silakan ditunggu partisipasinya di meja studio. Tak lupa kami mau sanggol juga nih buat Bang Putra Ambonggu, kemudian oke, ini sudah ada penelpon lagi. Tak lupa juga buat Kakak Tias di siang hari ini di jalur SMA SMK sana. Apa kabar nih? Ditunggu ya. Mbak, ini dari luar nih yang buka pintu. Tuan rumah mana nih? Oke. Kita sapa penelpon kedua dengan siapa nih mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa nih mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Cika. Luar lagi nih. Oh, belum tuan rumah.
0: Tuan rumah hilang kabar ini. Dengan Bunda siapa nih di siang ini?
2: Bunda Ima dek Tarian.
0: Oh, Bunda Ima dari NTT ya?
2: Momere saya. Momere.
0: Oh iya, siap. Dengan Lina nih Ade. Bunda Ima di siang hari ini.
2: Oh iya, sorry ya.
0: Kabar lama tak masuk jalur ya. Jadi ini.
2: Itu dia.
0: Jadi pendatang baru di siang ini.
2: Oh ya, boleh dikata. Orang okay, baru tapi stok lama.
0: Ya, yups, benar sekali. Oke, okay, Bunda Ima mau salam-salam dulu atau merekos lagu nih biar tidak ke.
2: Oh, Bunda, Bunda rekos sendiri ya?
0: Boleh, bebas.
2: Oke, okay, kalau begitu kutitipkan cintaku dari Ona Sutra.
0: Oke, okay, Ona Sutra. Titip cinta buat iya, siapa nih?
2: Titip
0: cinta ya di lewat RRI.
2: Iya, bunda-bunda titip cintanya bunda buat Bopen saja.
0: Oke, siap.
2: Bersama kru-krunya yang ada.
0: Oke, mantap. Bunda Ima, lanjut.
2: Oke, salam-salam dulu pertama tentunya ya buat adek Ina atau Ana ini?
0: Lina, L-I-N-A, Lina.
2: Oh, Lina, oke deh.
0: Oke.
2: Selamat siang dan selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu dan amin, tetap semangat amin. Dan Bunda ya, Bunda yakin tetap semangat karena suaranya memang semangat hari ini.
0: Wajib semangat, Bunda.
2: Oke, okay, kalau semangat pasti sehat. Iya. Salam iya. Buat kru-kru semua ya yang ada di Wolfen, yang lagi di kantornya maupun di lapangan ya, yang lagi mungkin panas cuacanya, semoga tetap semangat di hari ini, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin. Amin.
2: Terus ada Bapak Widi bersama keluarga, ada Bang Luhut, ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Bang Junaidi, Bang Darwin, terus ada Bang Lei, ada Putra Tenga, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, dan semua-semua saja ya. Ada Bang Marcel, semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Okay. Buat Adek Lina, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih kembali buat
2: yo, makasih,
0: Bunda
2: sayang,
0: Ima
2: cantik.
0: Dari Maumere. Oke, satu penampuan lagi ya sebelum kami hadirkan lagu yang sudah direquest tadi. Ya, halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan halo. Siapa di mana?
3: Halo juga, Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang, aduh ini suaranya lupa-lupa ingat saya nih.
3: Nah, iya, kok ingat.
0: Dengan Bang Leman ya?
3: Nasrun.
0: Oh, Bang Nasrun lah ya, iya, sorry.
3: Anda apa-apa.
0: Sudah lama ini nih, baru mengudara
3: iya,
0: soalnya.
3: Lama tadi jumpa di rindu rasanya.
0: Orang baru nih, pendatang baru.
3: Oke deh, lagunya anu saja, apa, Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, judulnya?
3: Junjungkan Hatimu.
0: Gimana tadi judulnya?
3: Senyum dan Hatimu.
0: Oke, Senyum dan Hatimu, siap.
3: Iya, berikan kepada semua, tapi hatimu jangan.
0: Oke, baik.
3: Pertama-tama, Malina yang saya bertugas. Pak Krisya Daya, tadi yang saya berterima kasih. Ada Pak Dego Sute, Pak Dego Sute, Bung Lesti, ada Pertama, ada Pada Mana, Beri Bogo, Pastel, terus ada Eman, Ibu Tri, ada Freddy, semuanya lah sahabat kecuali kompas lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bang Nasrul yang sudah bergabung bersama kami di siang ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, tadi tiga penoponya kita break dulu. Kami hadirkan satu alunan lagu, ini lagu dari Alisa, Sudah Tahu Aku Miskin. Ini tadi lagu di request pembuka oleh Bunda Warnusti ya. Tadi sudah membuka jumpa kita. Langsung aja kami hadirkan lagu dari Alisa menemani kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, saudara pendengar, Alisa sudah tahu aku orang miskin, sudah menemani kebersamaan kita di kesempatan siang ini. Tadi request lagu dari Kalimantan Barat ini bersama Ibu Warmeso. Oke, satu penelpon lagi sudah bergabung bersama kami di ujung telepon. Ya, untuk Anda juga yang ada di seputaran Kota Tanah Merah yang tengah monit bersama kami di siang hari ini, boleh silakan monit bersama kami dan turut berpartisipasi merekos lagu-lagu favorit, lagu-lagu dangdut favorit Anda ya di 0811 49 54 333, ataupun di 0811 49 88 66.

0: duet ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi, di siang ini tadi sudah bergabung, tadi ada Ibu Bunda Warnusa dari Kalimantan Barat, kemudian Ibu Ima Maumere, dan juga Bang Nasrul juga sudah gabung. Mau request lagu dulu atau salam-salam nih, Bang Andi?
1: Saya request lagunya dari Lewaldi, Atas Nama Cinta.
0: Oke, Atas Nama Cinta, tadi penyanyinya?
1: Lewaldi.
0: Leo, oke.
1: Ya, lagunya spesial buat Dika di Teliabu. Kalau di monitor sama monitor sayang, salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja bersama keluarga besar. Dalam lindungan Allah SWT. Terus buatnya Pak Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia. Bunda Farida, Bunda Natalia, Bang Tiat, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Irwansa. Buat semua saja dirangkum jadi satu. Buat Kak Lina, salam sehat, salam bahagia. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari bala, panjang umur rezeki.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih,
0: Kak Lina. Terima kasih kembali, Bang Andi. Lagunya ditunggu. Selamat siang juga. Oke, Bang Andi dari Jambi sudah bergabung bersama kami ya di kesempatan siang ini. Dan pendengar, kita sapa satu penelpon yang sudah bergabung ini melalui WhatsApp kita nih. Ya, halo, selamat siang dengan Bunda Natalia ya.
2: Benar sekali, Mbak Ina ya?
0: Lina, dengan Lina di siang ini. Pendatang baru, Bu.
2: Linda. Ya. Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Kalau Mbak Linda gimana?
0: Puji Tuhan, baik juga, Bunda.
2: Sama ya, baik selalu kata Pak Nasrun.
0: Iya.
2: Iya. Mbak Linda, lagunya masih bisa dapat lagu ya?
0: Kebetulan ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan.
2: Iya. Sudah. Apa?
0: Siap.
2: Ikutan aja ya.
0: Iya.
2: Oke, salam-salam ya, Mbak Linda. Yang pertama ada Bu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Terus ada Bang Lei yang ada di Kalimantan Utara ya, Putra Tengah di Pakpak. Ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo. Bunda Ima di Maumere. Ada Dika di Taliabu bersama Andi Cakrawinata, Purnama Sari, ada Ibu Ani Kota Mobagu ya, ada juga Benny Jo yang ada di Manado juga. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Linda dari ASPC tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Mbak Lindanya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Mbak Linda dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Linda, selamat siang dangdut adalah kita.
0: Cakap. Terima kasih Bunda Natalia, doa yang sama juga buat Bunda sekeluarga. Di toli-toli tentunya. Oke, terima kasih Bunda Natalia sudah bergabung bersama kami melalui akun WhatsApp kami ya di 0811-4988-222. Oke, buat yang ada di Kota Tanah Merah juga, tak lupa di jalur 2 sana juga, selamat siang buat abang-abang di siang hari ini, penjahit sana yang selalu juga monit bersama Pro 1 Reribo Vendigol. Yang ada di perbatasan juga, yang tengah monit bersama kami melalui pemancar relay Warupko 97,5 MHz. Selamat siang. Salam jumpa bersama kami, saya Lina di siang ini, temani kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saudara pendengar, berikut kami hadirkan dua lagu, di mana dua lagu ini permintaan dari Bunda Imah di Maumere dan juga Bang Nasrul ya, Ona Sutra dengan lagu Titip Cintaku, kemudian dilanjut dengan Ikke Nurjana, Senyum dan Hatimu.

0: Oke, saudara pendengar Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dua lagu tadi sudah menemani kebersamaan kita di kesempatan siang ini dan sudah mengantarkan kita pada pukul 14:39 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada dua penelpon yang bergabung. Kita coba sapa dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang. Pele orang Embonggo nih, hilang-hilang kabar.
1: Ini baru pulang dari Tuang.
0: Baru turun dari angkasa nih. Kakak Tias, apa kabar di siang ini?
1: Ada embal kah?
0: Mbak, embalop sampai embalop hilang, habis. Habis yuk. Terada, kita di balik studio aja, di balik kamera. Kita di balik kamera selama ini.
1: Oke, Horas.
0: Horas, Kakak Tias sehat di siang ini, Kakak Tias?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Baru balik juga kan?
0: Luar biasa, pasti.
1: Kakak Tias
0: buat
1: dari sini tambah cerah lagi.
0: Yups, itu harus. Biar Kakak Tias juga semakin sehat ya.
1: Iya.
0: Walaupun sumber air jauh. Boven panas ini.
1: Iya, boven panas tapi digul kering.
0: Nah itu, digul kering, sumber air jauh.
1: Boven panas, digul kering.
0: Digul kering tapi ikan-ikan banyak gitu. Betik.
1: Makasih,
0: poros hati. Pele, sudah begitu bakal pura sakit terbagi-bagi tuh.
1: Habis dong hilang lagi jadi.
0: Itu lagi. Kita hilang-hilang.
1: Dong tinggal di laut jadi.
0: Itu okay. Lagi. Oke, Kakak Tias lanjut.
1: Kakak Tias mau pesan lagu dari Sutau tuh ada Mita.
0: Oh, ada Mita, siap.
1: Kakak Tias mau salam pertama buat Malin yang lagi bertugas ini, Kakak Tias juga baru dengar sekali suara nih.
0: Ops.
1: Hampir 2 bulan atau 3 bulan ini tidak pernah mengudara. Terus yang berikut buat Bung Nelis di Tanjung Pondok Amboyan sana. Selamat siang bersama keluarganya dan cucu-cucunya.
0: Okay.
1: Buat orang di kompleks TVRI sana semua juga selamat siang, bapak-bapak TNI dan Polri selamat siang, selamat bertugas. Semua dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Semuanya selamat siang, Kakak Tias sekarang sudah mengudara ya, silakan masuk. Komentar-komentar lagi. Okay. Itu saja, pastiin. Selamat siang, jalan sore.
0: Selamat siang. Siap. Terima kasih Kakak Tias dari kompleks SMA SMK ini. Baru bergabung tuan rumah. Aduh, gimana nih tuan rumah terlambat buka pintu ya. Ini dari luar buka pintu duluan ini. Oke, dari Kakak Tias kita lanjut dengan siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Horas, selamat siang. Dengan siapa nih, Bang?
2: Dari Tabanuli.
0: Oh, dari Tapanuli dengan Bang Ucok atau sudah lama juga nih hilang ingatan saya. Iya, halo.
2: Iya, ini dari Luhut dari Tapanuli.
0: Oh, Bang Luhut, iya. Aduh, sorry. Bang Luhut. Ya, Bang Luhut, apa kabar nih Bang di siang hari ini? Oh, sama. Boven pun siang ini sudah bukan siang ini sih, sudah beberapa akhir-akhir ini berapa minggu ini panas ini di Boven Tikol. Gimana kalau di Tapanuli?
2: Sama.
0: Di sini bahkan ada beberapa dalam dua minggu terakhir ini ada kebakaran malah. Karena cuaca ekstrem panas.
2: Juga sudah mulai panas.
0: Hmm.
2: Ya, penting kita semua berbagai sehat ya.
0: Iya bang, ini suaranya kecil banget nih bang Luhut.
2: Udah jelas kecil orangnya juga jauh.
0: Kecil kali suaranya nih bang.
2: Halo, sudah.
0: Oke, saya besarin ya di studio. Oke, siap bang. Mau salam-salam dulu atau rekas lagu dulu nih bang? Ini sudah di menit-menit terakhir ini bang.
2: Udah lagu nih, ikutin aja lah.
0: Oke, siap. Ini nih yang kusuka nih bang. Pengertian kali nih bang.
2: Iyalah orang batas tahu macam jalan.
0: Mantap. Oke, mau salam-salam bang, silakan.
2: Ya, yang pengertian ini orang batas jadi harus pengertian. Terus salam-salam yang pertama buat Ibu Anu, Bunda Ima, ada Bang Ramadan, ada juga Bawi di Tokyo, ada Prabu Pen, Putra Jaya, Bang Lema di Lampung, ada juga Bang Iwan, Bu Perida, Bu Natali, ada Bunda Ima, ada Bang Alini, ada Pak Freddy, Bu Sri, dan semuanya saya jelaskan, Bang Ahmad Irwan yang di Bandung. Oke, buat Kak Lina, selamat bertugas sampai jumpa. Selamat siang dan bersama lagi. Terima kasih Kak Lina. Horas.
0: Horas, horas, horas. Terima kasih Bang Luhut dari Tapanuli yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Sudah lama ya tidak dengar suara Bang Luhut juga nih aku di studio. Oke, baik pendengar, kita di hampir di penghujung acara Pro Dangdut. Namun sebelumnya kami hadirkan alunan-alunan lagu yang sudah di request. Kami coba hadirkan lagu dari Mita Talhatu, Manisan Banda. Tadi direkos sama Kakak Tias dan dilanjutkan lagu dari Bang Andi ya di Jambi, tadi request lagu Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Oke, lagunya ditunggu.

Ya, itulah serangkaian alunan lagu dangdut yang sudah menemani kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Saya Lina pamit undur dalam acara Pro Dangdut. Terima kasih buat yang sudah bergabung tadi, ada Bunda Warnusi, kemudian Bunda Ima di Maumere, Bang Nasrul, Bang Andi, Bunda Natalia di Toli-Toli, Kakak Tias di Jalur Ambonggo sana, dan juga Bung Luhut dari Tapanuli yang sudah bergabung bersama kami. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan dapat menemani suasana santai, suasana istirahat di siang hari ini. Ya, lagu terakhir Leo Waldi, Atas Nama Cinta, mengantarkan kita jelang pukul 14:57. Kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama doa kerahiman ilahi, dan tepat pukul 15 kita akan bergabung bersama program Masa Tureri Jayapura guna mengikuti warta berita lintas Tanah Papua.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama program 1 RRI Jayapura guna mengikuti serangkaian informasi yang dikemas dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya tokoh Papua kecam pembunuhan 3 warga sipil dan desak penegakan hukum di Yahukimo. DJP Papua perkuat kepatuhan wajib pajak dan perluas basis pajak dan untuk mendukung pembangunan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilowati. Saudara, sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 warga sipil di Yahukimo. Tidak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai, mengatakan peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
2: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa ketiga orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
1: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
2: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
1: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
2: Saya selaku Ketua BNP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak punya dosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
1: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait menegaskan, penanganan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Christian, persoalan anak terutama di bidang pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Karena itu pemerintah Provinsi Papua menggandeng berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga mitra pembangunan dalam penyusunan dan menjalankan program pendidikan. Saat ini, sekitar 18 lembaga termasuk UNICEF, World Vision, Bank Dunia, dan Surya Institute terlibat mendukung peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing. Christian berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemenuhan hak anak dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Saudara, Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerima negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
3: ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN yang diluncurkan Kementerian Agama sebagai sarana pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Kepala Kanwil Kementerian Agama Clemens Taran mengatakan aplikasi berbasis web tersebut diharapkan memudahkan siswa, guru, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Clement, selama ini masih dimungkinkan terjadi kasus kekerasan yang tidak terungkap karena tidak adanya laporan. Melalui aplikasi AMAN, setiap aduan diharapkan dapat terkelola dengan baik sehingga solusi dapat segera diberikan. Kanwil Kementerian Agama Papua berkomitmen mendukung penuh implementasi aplikasi AMAN bersama seluruh jajaran Kementerian Agama di kabupaten dan kota guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Saudara, personel Polres Sarmi berhasil mengamankan mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan di kawasan Pantai Kelapa 1, Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi. Mortir tersebut dievakuasi untuk mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Kapolsek Sarmi Kota AKP Indra Franata Sianipar mengatakan penemuan mortir bermula sekitar pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur saat saksi atas nama Roni Seva, 37 tahun, melakukan pemantauan pembersihan lahan menggunakan alat berat di kawasan Pantai Kelapa 1. Saat pekerjaan berlangsung, ia melihat benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi perang, peninggalan perang dan segera melaporkannya kepada Polsek Sarmi Kota. Kemudian, petugas mendatangi lokasi, mengamankan areal dan melakukan pemeriksaan awal. Hasil identifikasi menunjukkan benda tersebut merupakan satu butir mortir yang masih aktif. Mortir selanjutnya dievakuasi ke Markas Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpol Airut Polres Sarmi untuk diamankan sambil menunggu proses disposal oleh personil yang berwenang. Menurut Kapolsek, penemuan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua masih kerap terjadi di wilayah Kabupaten Sarmi karena daerah tersebut merupakan salah satu lokasi yang memiliki jejak sejarah perang. Ia menegaskan polisi akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif melalui penyelidikan, pemetaan lokasi, dan yang berpotensi masih terdapat sisa amunisi perang, serta mengawasi terhadap aktivitas pengepul besi tua untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran amunisi peninggalan perang. Kapolsek AKP Indra Franta Sianipar juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka, memindahkan, ataupun menyimpan benda mencurigakan yang diduga sebagai bahan peledak, melainkan segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat agar dapat ditangani secara aman, profesional, dan sesuai dengan prosedur. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Othniel Ahaohe, mengajak masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurut Paulinus, masyarakat perlu bijak menyaring setiap informasi yang beredar agar tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas kebenarannya dan dapat memicu perpecahan. Ia menegaskan bahwa menjaga kedamaian merupakan tanggung jawab bersama, karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengedepankan dialog, menghormati perbedaan, serta memperkuat semangat persaudaraan. Paulinus juga mengajak masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Finansial klub menjadi alasan Persipura Jayapura memilih Musafir di musim depan ketimbang main tanpa penonton. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Persipura Jayapura memilih untuk menjadi tim musafir di Pulau Jawa pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Keputusan itu diambil mempertimbangkan pembiayaan klub pasca dihukum sanksi putaran pertama tanpa penonton akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian di Jayapura sore kemarin. Dikatakan meski bermain di luar Papua, Owen masih tetap berkomitmen pada tujuan awal untuk berupaya membawa kembali Persipura Jayapura ke Liga 1 musim depan.
6: Malam ini kita akan bicara sama pemain. Saya di sini lanjut ke temu pemain. Kita akan meetingkan untuk lokasi sudah ada di Jawa tentunya ya. Saya sudah melakukan survei juga di stadion itu juga. Namun keputusan ini apakah akan kita mengambil keputusan bersama karena dari pemain juga, karena dampak pemain di Jawa ini ada pengurangan 1 poin dan ini 1 poin satu musim ya, bukan 1 poin per game. Ya soalnya saya lihat banyak orang tanya, ah ini mah 1 poin per game, bukan. Satu, ya, dan saya rasa tentu setiap poin ini tentu ada sangat berarti untuk Persipura, apalagi dengan target yang selalu kita cintai semua ya. Namun saya tekankan ke pemain dengan niat dan satu hati, satu tujuan kita, 1 poin ini apakah menjadi satu deal breaker ya. Dan saya rasa bukan masalah biaya ya. Biaya tentunya bukan menjadi masalah. Tapi biaya ini lebih baik saya tuangkan spend ke pemain dan development daripada saya pakai uang ini ke maskapai, ke hotel yang tidak begitu manfaat.
5: Selain itu, Owen menyebutkan pemilihan klub lebih baik untuk bermain di luar ketimbang bermain di kandang tanpa adanya penonton yang tidak mendapatkan keuntungan bagi klub itu sendiri. Apalagi ia tengah berdiskusi dengan pemerintah Provinsi Papua untuk mempersiapkan Stadion Lukas NMB pada putaran kedua nanti. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Rabu 29 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Anda juga bisa membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, programa 1 Radio Republik Indonesia, Boven the Goal, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di meja studio setia saya Lina temani Anda dengan beragam hiburan dan juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan di meja studio, tentunya menemani kebersamaan kita di kesempatan sore ini ya. Kita sudah berada pada pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya di kesempatan siang ini kami menemani Anda dengan alunan-alunan lagu dan juga informasi-informasi terkini yang kami update dari laman portal resmi kami, berita kami di rri.co.id. Ya, alunan-alunan lagu bersama Pak Adi dan kawan-kawannya berikut menghiasi kebersamaan kita di sore hari ini. Spesial untuk pendengar yang tengah bersibuk-sibuk di sore hari ini dengan aktivitasnya, lagi beres-beres ataupun menikmati sore hari dengan jogging ringannya di tempat jogging ataupun di pekarangan rumah juga, kami temani Anda dengan alunan-alunan berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya.

Baik, saudara pendengar, berikut kami sampaikan informasi terkini yang kami rangkum dari laman portal resmi kami rri.co.id. Di mana informasi seputar Presiden Prabowo bangga atas seleksi IPDN tanpa pandang bulu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terhadap sistem seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tanpa pandang bulu, di mana hal ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan arahan kepada Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 di Jatinangor, Jawa Barat. Presiden Prabowo menuturkan hal yang menjadi apresiasi tersebut dikarenakan seleksi IPDN yang dinilai berhasil menjaring putra-putri terbaik bangsa, bahkan yang membanggakannya. Diungkapkan Kepala Negara, hal ini tidak melihat berbagai latar belakang dan tingkat sosial peserta. Capaian tersebut menurut Presiden menunjukkan bahwa proses seleksi IPDN telah berjalan sesuai prinsip meritokrasi. Hal ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk berprestasi. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di portal resmi kami rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, kembali kami berbagi informasi-informasi terkini yang kami lansir dari laman portal berita kami rri.co.id. Di mana informasi kami hadirkan dari Merauke, di mana Bin Ops, Satuan Res Narkoba Polres Merauke, terus mengintensifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap para pelaku. Pendengar, Ibtu Rudi Sri Hardi, Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Polres Merauke, secara rutin memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai pengertian narkoba, bahaya penyalahgunaannya, hingga langkah yang harus dilakukan apabila masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Nah, informasi selengkapnya terkait dengan ganja masih dominasi pengungkapan narkotika sepanjang 2026 ini dapat Anda simak di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget, aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan, kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigol dan dipancar luaskan melalui pemancar lewat Robco 97,5 MHz. Jadi sore hari ini masih dengan beragam hiburan informasi yang terus kami hadirkan, bagikan menemani kebersamaan kita di kesempatan sore ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 17, kami akan berbagi informasi-informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah untuk edisi sore ini. Ya, berikut lagu yang sudah kami hadirkan, ada lagu bersama Ran featuring Salma Salsabila. Hey, tunggu dulu, di mana lagu ini menceritakannya tentang kesetiaan, kepastian cinta, dan juga ajakan untuk meredakan rasa cemas atau ragu dalam sebuah hubungan. Di mana lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tentunya butuh waktu, kepercayaan, dan juga pengertian tanpa perlu merasa cemburu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, sesaat lagi kami akan berbagi informasi warta berita daerah untuk edisi sore ini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kini kita sudah berada pada pukul 16:49 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya yang saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas rutinitas di sore hari ini. Setia kami menemani Anda dengan alunan-alunan lagu yang telah disiapkan di meja studio. Ya, dan pendengar, alunan-alunan lagu, beberapa alunan lagu hadir ke ruang dengar Anda.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah edisi sore ini, Rabu 29 Juli 2026. Topik utama berita sore ini diantaranya, dalam kurun waktu 4 hari, tercatat 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Pendengar, inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum bersama beberapa berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya bersama saya, Lina Yamlea. Pendengar, kami awali berita pertama. Dalam kurun waktu 4 hari, 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Petugas damkar kewalahan dalam menghadapi situasi ini dengan sarana pendukung yang minim. Kita ikuti informasi selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigul mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan FGD Pemda Bovendigul dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan bersama Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Bovendigul dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawayulmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan adanya adanya kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi Kementerian. Dalam kunjungannya di Bovendigul, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Bovendigul agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Untuk pembangunan Bovendigul, itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan generasi kita yang benar-benar yang tangguh, yang handal dan berjaya. Dengan tiga pilar utama, memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak pribadi yang kuat, dan juga memiliki knowledge yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor hebat dan siap berkompetisi di era globalisasi dan internasional.
3: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan Papua Selatan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berdaya saing. Tiga pilar utama yang harus dimiliki generasi muda adalah iman yang kuat, akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan bekal tersebut, mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuni Arsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul kerjasama dengan perguruan tinggi tingkatkan kualitas SDM Papua. Laporan Thomas Yamlean.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau. Hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Kan udah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Dan hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang orang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu. Meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya, saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya. Oh, dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu ya, saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
5: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita daerah ini tengah Anda simak melalui program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul, pemancar relay Waropko 97,5 MHz dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Kemampuan dasar PBB peserta menjadi tantangan. Pelatih Paskibra Bovendigul usulkan karantina lebih awal. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
7: Tim pelatih calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Bovendigul mengusulkan agar proses karantina peserta dilaksanakan lebih awal menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan disiplin sekaligus memaksimalkan pembinaan fisik dan mental para calon anggota Paskibra. Pelatih Paskibra Kabupaten Bovendigul Sir Karofinus Rotokwara mengatakan saat ini seluruh peserta masih menjalani latihan dengan sistem pulang ke rumah masing-masing setelah kegiatan berakhir. Kondisi tersebut membuat tim pelatih belum dapat mengawasi aktivitas peserta di luar jam latihan. Menurutnya, penggunaan telepon genggam menjadi salah satu tantangan yang dapat memengaruhi pola istirahat dan kedisiplinan peserta selama masa persiapan.
8: Karantina, nanti kan kita kembali ke penyelenggara. Tetapi kalau kami dari pelatih boleh saran, ya kalau bisa kurang lebih H-10 mungkin sudah bisa karantina sehingga adik-adik kami sudah bisa siap semua, karena sekarang ini kan mereka masih di rumah sehingga kita tidak bisa kontrol sampai malam-malam, karena sekarang ini kan adik-adik kita ini terkendala dengan HP-HP ini.
7: Usulan tersebut akan disampaikan pada pihak penyelenggara untuk dipertimbangkan sesuai kesiapan anggaran maupun fasilitas yang tersedia. Selain persoalan karantina, Rovinus juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi tim pelatih, yakni masih minimnya penguasaan dasar peraturan baris berbaris oleh sebagian besar peserta. Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir latihan PBB di lingkungan sekolah sudah tidak seintensif sebelumnya. Akibatnya banyak para calon Paskibra yang belum memahami sikap dasar baris berbaris ketika pertama kali ikuti pelatihan. Menurut Rovinus, pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik pengibaran bendera dan formasi, tetapi juga menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta karakter yang menjadi bekal penting bagi anggota Paskibra. Meski menghadapi sejumlah tantangan, tim pelatih optimis seluruh peserta akan mampu berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah edisi sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Lina Yamlehan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, telah kita ikuti bersama serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi sore ini. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada pada pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, berikut kami akan berbagi informasi layanan masyarakat berupa berita kehilangan dan juga satu buah pengumuman. Kami awali dengan berita kehilangan berasal dari Bapak Mikhail Gemsa dengan alamat Jalan Tempe Ujung B. Isi berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan KTP, ATM Bank Papua, dan kartu BPJS Kesehatan. Di mana dompet tersebut hilang atau tertinggal di dalam mobil angkot pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, dan bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut dapat mengembalikan kepada Bapak Mikhail Gemsa dengan alamat kantor distrik Mandobo atau dapat mengantarkan ke kantor RRI setiap jam kerja. Demikian berita kehilangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, berikut satu pengumuman yang berasal dari kantor pelayanan pajak Merauke ditujukan kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Bovendigul. Diberitahukan kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Bovendigul bahwa kantor pelayanan pajak Merauke membuka pelayanan perpajakan di Kabupaten Bovendigul pada hari Senin mulai dari tanggal 27 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Juli 2026 bertempat di Hotel Honai Tanah Merah. Jam pelayanannya dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan pada pukul 13.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur. Adapun jenis pelayanan yang diberikan meliputi konsultasi perpajakan, aktivasi Korateks, pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, dan pemutakhiran data dan pembuatan NPWP. Dihimbau kepada para wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pelayanan ini. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, itulah dua layanan masyarakat yang sudah kami share atau bagi untuk Anda di sore hari ini berupa berita kehilangan dan juga pengumuman. Kini pendengar, kita sudah berada pada menit ke-19 lepas dari pukul 17 pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, terutama buat kaum muslimin yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kami akan temani kebersamaan kita di sore ini dengan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan di meja studio. Namun sebelumnya kita simak pesan-pesan berikut ini.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Baik, saudara pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat bahwa hari ini untuk azan maghrib dikumandangkan tepat pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Masih dengan beberapa halunan lagu religi yang sudah kami siapkan di meja studio. Hadir ke ruang dengar Anda.
1: Program dan konten kami

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di meja studio masih kami temani Anda dengan beberapa lagu-lagu religi hingga mengantarkan kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang
0: udah punya. Putra ada mata kah?
1: Iya deh.
0: Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, terlalu bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, programa 1, Radio Republik Indonesia, Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini kita sudah berada pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lina masih setia temani Anda kurang lebih hingga jelang pukul 19 ya, waktu Indonesia Timur. Dan di meja studio berikut kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami siapkan di meja studio dan juga informasi-informasi terkini yang terus kami update melalui laman portal berita kami rri.co.id.

Pendengar, berikut kami berbagi informasi terkini terkait dengan pemerintah memastikan bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Ya, pendengar, hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai menghadap Presiden Prabowo Subianto. Ya, tidak dinaikkannya harga BBM dan juga LPG subsidi tersebut, dijelaskan Bahlil, ini merupakan keputusan yang sebelumnya juga telah ditetapkan pemerintah, di mana hal ini untuk memastikan masyarakat kelas bawah tidak terbebani dengan kenaikan BBM dan juga LPG subsidi. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman portal berita kami rri.co.id.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Kilas Berita.

Baik, saudara pendengar, berikut kami berbagi informasi-informasi terkini. Di mana informasi pertama kami awali dengan informasi dari luar negeri. Malaysia waspadai El Nino, ancam pasokan pangan dan juga energi. Ya pendengar, fenomena El Nino berpotensi meningkatkan konsumsi listrik serta mengganggu pasokan pangan di Malaysia. Di mana hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah dilansir dari Xinhua pada hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, cuaca yang lebih panas dan kering ini diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan energi. Kenaikan permintaan energi tersebut terutama dari sektor rumah tangga akibat meningkatnya penggunaan peralatan pendingin. Dalam konferensi pers pada Senin 27 Juli 2026 lalu, Akmal mengatakan bahwa perubahan kondisi cuaca ini harus dipantau secara cermat. Nah, hal tersebut diperlukan karena perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Di lain sisi pendengar, informasi lainnya masih kami rangkum dari portal berita kami RRI.co.id, di mana informasi berikut terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Indonesia selalu mampu menangani kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Bahkan diungkapkan Menhut bahwa penanganan karhutla ia mampu menurunkan dampak kebakaran lahan yang cukup signifikan. Raja Juli menyatakan berdasarkan data pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 2,6 juta hektar. Namun diungkapkannya penanganan pada periode selanjutnya ini mampu menyelamatkan ratusan hektar lahan dari karhutla. Untuk itu, dalam menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla, Indonesia diyakininya bahwa dapat menekan dampak karhutla. Sebab diungkapkannya catatan penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi pengalaman menghadapi karhutla tahun 2026. Mendengar dua informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman portal berita kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti serangkaian informasi dalam Warta Berita Gema Tanah Papua, kita relai program Satu RRI Jayapura.
1: Minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terpun saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.
2: Sembatan
1: saat ini untuk APD saja, mereka sangat kurang.
2: Yang rusak
1: petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes De Goden, RRI mengudara untuk Indonesia.
2: Sekda Biak Numfor jauh jembatan Kuning Wandos di perbatasan Biak Numfor dan Piori yang rusak dan melarang kendaraan roda 4 melintasi jembatan tersebut demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter RRI Roni Lololuan dari Biak.
3: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa meninjau langsung jembatan Kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
4: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
3: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
5: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa memang kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi melalui satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan sudah ada jembatan darurat yang akan dibangun.
3: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
2: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerima negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
7: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang.
6: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di distrik Anotore, Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
8: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotere, Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
9: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, Yairu, pokoknya banyak dari kampung yang sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Menurut kami sih karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya enggak ditambah sedikit, ditingkatkan dengan di porsinya dinaikin daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari. Jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
8: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
10: Selain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak agak lama, jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus, jadi mungkin bisa diganti macam daging-daging yang lain, ikan, begitu.
8: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
11: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh, seperti Ambaidiru, Yerui, dari Myongsnum juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama, SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung, karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya kami menyediakan, dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang harus datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
8: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan, SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Nabire mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan hukum gratis dan bersinergi menjaga aset serta hak keperdataan negara. Melalui transformasi kejaksaan sebagai advokat general, institusi ini ingin hadir lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan hukum publik. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
12: Kejaksaan Negeri Nabire berharap masyarakat tidak lagi melihat jaksa hanya sebagai aparat penegak hukum pidana yang menakutkan atau menuntut orang, melainkan juga sebagai mitra yang siap melindungi hak-hak perdata masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire, Ramli Amana SH MH, dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa bertempat di Ruang Pro 1 RRI Nabire dengan topik pembahasan peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire Selasa 28 Juli 2026. Dijelaskan Jaksa Pengacara Negara JPN pada Kejaksaan Negeri bertugas dan berfungsi mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan penegakan hukum. Untuk itu, Ramli Amanah berharap masyarakat tidak ragu untuk datang ke pos pelayanan hukum, poskum, di Kejaksaan Negeri Nabire untuk berkonsultasi mengenai masalah perdata seperti sengketa tanah atau waris secara gratis.
13: Masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak masyarakat untuk mengakses informasi keadilan, itu harus kita lindungi dan harus kita layani dengan baik. Untuk kemudian bahwa kami kejaksaan ini tidak berjalan sendiri, kemudian tidak melaksanakan kewenangan secara sewenang-wenang, tidak. Tapi kemudian ada hak-hak yang mesti kita seimbangkan, baik itu antara hak pemerintah maupun hak masyarakat sendiri. Artinya ada keseimbangan, tidak ada kita berat sebelah. Memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri untuk kemudian perkenalkan hukum kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan lainnya. Memang ada beberapa yang sudah kami lakukan melalui bidang intelijen untuk kemudian melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah, dan salah satunya ya ada pada saat ini yaitu jaksa menyapa untuk kemudian memperkenalkan hukum itu kepada masyarakat secara luas. Kalau kami ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya itu satu slogan yang mesti kita sebarkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama mengenal hukum, bukan kami saja kejaksaan yang kemudian mengenal hukum, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk masyarakat mengenal hukum. Sehingga dengan adanya pengetahuan hukum oleh masyarakat tersebut, yakin dan percaya bahwa kemudian akan tercipta yang namanya kepastian hukum, yang namanya keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.
12: Ia pun berharap masyarakat dapat melapor jika ada kasus pelantaran anak, agar JPN dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh oleh orang tua ke pengadilan demi masa depan anak. Pada kesempatan itu, Ramli Amanah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada fasilitas umum atau aset milik pemerintah daerah yang dikuasai secara sepihak oleh oknum swasta, serta masyarakat dapat mendukung langkah JPN saat menggugat pihak-pihak yang merugikan negara agar kekayaan bisa dikembalikan untuk pembangunan. Robi Vanindi melaporkan.
2: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi pengingat penting bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun melalui kemampuan operasional, tetapi juga nilai pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
14: Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. Ditegaskan bahwa tantangan pengabdian setiap generasi terus berkembang. Jika para pendahulu berjuang di tengah keterbatasan, generasi saat ini dihadapkan pada lingkungan strategis yang berubah cepat. Mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, ancaman cyber, hingga operasi multi-domain. Ditambahkan melanjutkan arah transformasi yang telah ditetapkan sejak setahun lalu melalui program prioritas, TNI Angkatan Udara terus memperkuat kemampuan, organisasi, doktrin, serta kualitas sumber daya manusia secara terpadu. Modernisasi TNI Angkatan Udara tidak hanya berfokus pada kehadiran alutsista baru, melainkan juga kesiapan operasi, keandalan sistem, serta profesionalisme personil yang mengawaki, memelihara, dan mengembangkan guna menghadirkan daya gentar bagi pertahanan negara. Kesiapan operasional TNI Angkatan Udara kini tidak hanya ditentukan di udara, tetapi juga mencakup domain cyber, informasi, spektrum elektromagnetik, hingga antariksa. Transformasi menyeluruh ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, melaksanakan amanah negara secara profesional, dan memperkuat sistem pertahanan negara.
15: Terkait kegiatan upacara ini, sesuai dengan amanat yang saya bacakan, amanat dari Kepala Staf bahwa Hari Bakti ini kita mewarisi keberanian, pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kami di TNI Angkatan Udara, dan jiwa tersebut merupakan jati diri dari prajurit TNI Angkatan Udara yang selalu berkorban, kemudian berani dan tulus ikhlas melaksanakan setiap amanah yang diberikan negara kepada TNI Angkatan Udara.
14: Ia mengajak seluruh prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk menjadikan setiap penugasan sebagai kehormatan, setiap perubahan sebagai dorongan belajar, dan setiap tantangan sebagai peluang meningkatkan integritas demi wujudkan bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia maju. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Tanamkan nilai positif, mahasiswa KKN kelompok 18 dari Universitas Cendrawasih gelar sosialisasi bahaya narkoba di SD Impres Barawaikap. Berikut laporan reporter RRI Serui, Cindy Faidiban.
16: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Barawaikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Barawaikap pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar siswa-siswi mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
17: Sosialisasi narkoba ini pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenal saja sama pencegahannya.
16: Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan, tingkat pemahaman untuk siswa kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami, sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba dampaknya terhadap kesehatan.
17: Antusias dari adik-adik siswa-siswi semuanya, mereka sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan buat kita, karena mungkin mereka belum bisa terlalu paham, tapi untuk menjelaskannya mereka sudah bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan. Tapi mungkin penyampaiannya kita juga mungkin harus lebih sederhana lagi bahasanya. Untuk pertanyaan pas sampai kelas 6, mereka lebih banyak bertanya tentang dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri.
16: Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
18: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun.

0: para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat malam dengan di mana-mana Anda berada malam hari ini. Senang sekali saya Indah Dari kembali menemani Anda ya. Menemani Anda dalam program Move Nigul Malam di pukul 19 hingga nanti pukul 24 ya. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kita berjumpa kembali mendengar ya di akhir bulan 7 ini. Apa kabar Anda semua malam hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Malam hari ini

Juga tadi di pukul 19 pendengar sudah kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya, produksi dari RRI Biak. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Malam hari ini menemani suasana malam hari Anda yang hangat, yang dingin, yang sejuk, yang ceria, yang bahagia setelah disibukkan dengan beragam aktivitas di hari ini, hari Rabu. Semoga jelang detik-detik penutupan bulan Juli, pendengar ya, selalu ada kabar-kabar baik yang datang ya. Malam hari ini juga tentunya akan kami hadirkan siraman rohani, pendengar ya. Nanti lepas lagu yang satu ini, pendengar ya, Hanya Kau Allahku, nanti akan kami hadirkan menemani juga tentunya suasana malam hari Anda. Di pukul 20 nanti direncanakan akan ada perbincangan bersama komunitas The Anterin, ataupun seperti komunitas Gojek begitu ya, ataupun maksud kami komunitas yang bisa membantu Anda untuk mobile kalau di Kota Tanah Merah begitu ya. Seperti apa, mungkin bisa dikatakan kurir ya. Oke, saat lagi mendengar ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selepas Hanya Kau Allahku, kami hadirkan siraman rohani malam.

pemirsa RRI Wovendigul yang berbahagia. Hari ini kita berjumpa kembali pada edisi siaran RRI Mutiara Pagi Katolik. Edisi hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Bersama saya Melianus Pauta. Pemirsa RRI sekalian yang berbahagia, di hari ini kita akan dikuatkan dan diterangi oleh Sabda Tuhan melalui bacaan Injil dari Yohanes. Namun sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami akan melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami. Semoga Engkau selalu melindungi, menjaga, dan memberkati kami terhadap tugas-tugas dan aktivitas yang kami lakukan. Kami akan mendengarkan sabdamu. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami dihidupkan kembali dari dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dikau yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa RRI yang berbahagia, mari kita mendengarkan bacaan Injil di hari ini. Bacaan Injil di hari ini kita akan mendengarkan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Mari kita siapkan diri kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk mengubur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa RRI yang berbahagia, kita tadi telah mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari bacaan Injil, dan saya memberikan judul iman yang menghidupkan. Di bacaan Injil ini menceritakan bagaimana percakapan antara Marta dan Yesus. Ada dua hal yang sangat bertolak belakang dari bacaan ini di dalam percakapan Marta dan Yesus. Yang pertama adalah ungkapan kekecewaan Marta terhadap Yesus, bahwa mengapa Yesus tidak cepat-cepat datang ketika mengetahui kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Sehingga Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ya, Marta percaya bahwa ketika Yesus ada sebelum Lazarus mati, maka Lazarus tidak akan mati. Ada kekecewaan dan juga ada harapan di dalam kata-kata ini. Kekecewaan adalah, "Sekiranya Engkau ada di sini." Ya, pada saat Lazarus meninggal, itu Yesus tidak berada di situ.
Dan kalimat terakhir, ya, mengatakan bahwa saudaraku pasti tidak mati. Mau menunjukkan bahwa ada kekecewaan tetapi ada harapan kepada Yesus, bahwa kalau ketika Yesus ada, Lazarus tidak akan mati. Dan yang kedua adalah perasaan ragu-ragu daripada Martha. Kita tahu bahwa di dalam bacaan Injil ini ada dengan versi yang lain. Sebelum Lazarus itu meninggal, Martha dan Maria telah mengutus orang untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus dalam keadaan sakit yang sekarat. Namun setelah mereka mengetahui bahwa Yesus tidak langsung datang ke tempat mereka untuk menyembuhkan Lazarus, maka Maria dan Martha sebenarnya merasa ragu di dalam hati mereka. Apakah Yesus ini mengasihi mereka atau tidak? Apakah Yesus ini mau tidak menyembuhkan Lazarus? Apakah Yesus benar-benar mengangkat mereka sebagai sahabat? Nah, menjadi pertanyaan bagi Martha di saat itu. Nah, ada ketidakpastian tentang menunggu Yesus yang datang. Namun Yesus datang, menurut Martha, sudah terlambat. Kenapa? Karena Martha berpanggapan bahwa Yesus datang dan tidak akan berbuat apa-apa lagi. Namun Yesus bertanya kepada Martha, apakah engkau percaya? Dan dengan menatap Yesus sungguh-sungguh, kemudian Martha menjawab, ya saya percaya. Tetapi kata percaya yang kedua ini, itu pun masih tanda tanya. Dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan ketika di hari penghakiman, bukan di saat itu juga ketika Yesus datang. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebangkitan dan kehidupan, maka disitulah Martha percaya. Pemirsa RR yang berbahagia, kita mengetahui bahwa ada dua ungkapan yang membuat Martha tidak percaya atau ragu-ragu, yaitu kekecewaan dan ragu-ragu. Dan hal yang ketiga yaitu adalah sabar dan setia. Ya, sabar dan setia ini adalah ungkapan atau kunci untuk mencapai keselamatan atau untuk menghidupkan kita, bahwa kita harus sabar dan setia. Di mana kehidupan dunia saat ini kadang-kadang menguji kesabaran dan kesetiaan kita. Apakah kita masih sabar dan setia kepada Yesus? Apakah kita masih sabar dan setia untuk selalu menjadi pengikut Yesus yang setia? Kita ketahui saat ini di dalam kehidupan yang modern, kehidupan yang lebih menuntut kita untuk bekerja lebih giat dan keras guna memenuhi kebutuhan hidup kita. Kadang-kadang kita melupakan Yesus, melupakan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita melupakan kewajiban kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang percaya. Dan ketika kita melakukan hal-hal pekerjaan kita sibuk dari pagi sampai malam, kadang-kadang pun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di hari-hari di mana kita harus sembahyang. Apakah kita masih setia pergi beribadah ke gereja, pergi mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan, ataupun ada kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan? Ataukah kita memilih hal-hal lain yang di mana kita tidak dibebani dengan hal-hal tersebut? Ataukah kita terlalu cinta dan juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan kita, sehingga kita lupa akan Tuhan dan kita juga lupa juga akan Yesus yang selalu mengajar kita untuk setia dan taat kepadanya? Pemirsa RRI yang berbahagia, pertanyaan bagi pribadi kita masing-masing di saat ini, apakah kita juga masih setia dan taat kepada Yesus? Apakah kita sabar bersama-sama dengan Yesus menjalani kehidupan ini? Atau kita hanya mengingat Yesus, mengingat Tuhan ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang susah, ataupun kita sedang terpuruk? Dan di saat kita masih sehat, kuat, dan mampu melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri,
apakah kita masih ingat Tuhan? Apakah kita masih mau menempatkan Yesus dalam kehidupan kita sebagai penolong yang setia dalam kehidupan kita? Kita ketahui bahwa kehidupan hidup di saat ini yang penuh dengan tuntutan perkembangan zaman. Gaya hidup, kebutuhan hidup, dan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita saat ini menuntut kita untuk selalu bekerja, bekerja, dan bekerja untuk menghidupi tuntutan hidup kita. Nah, disinilah kita sebagai orang beriman, hidup kita selalu diuji, dicobai, bahkan juga harus melewati rintangan dan tantangan itu. Pemirsa yang berbahagia, hari ini juga bertepatan dengan tanggal 29 Juli, Gereja merayakan peringatan wajib Santa Marta dan Lazarus. Mereka diberi gelar sebagai sahabat Yesus. Sebelumnya gereja hanya memperingati Santa Marta saja. Tetapi mulai tahun 2021, Paus Fransiskus menambahkan nama Maria dan Lazarus. Iya, kita tahu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah satu keluarga yang di mana mereka selalu berinteraksi dengan Yesus. Tetapi ternyata tidak cukup dengan selalu bertemu dengan Yesus. Mereka percaya 100%. Ada rasa ragu-ragu, ada rasa kekecewaan terhadap Yesus ketika keinginan atau kebutuhan mereka tidak terpenuhi saat itu. Apakah kita juga demikian? Ketika kita berdoa, kita mengharapkan doa kita terjawab, dan ketika saat itu belum terjawab, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita setia kepada Yesus? Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, pemirsa RI yang berbahagia, marilah kita setia, taat, dan sabar. Itulah iman yang menghidupkan kita. Semoga demikian. Baik pemirsa RI yang berbahagia, kita sudah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di hari ini. Semoga dengan mendengarkan bacaan Injil dan renungan singkat ini, kita diberikan iman yang kuat, iman yang teguh akan Kristus. Semoga kita selalu percaya kepada Kristus dan kita dihidupkan dari dosa-dosa kita. Baik pemirsa RRI yang berbahagia, sebelum kita berpisah di pertemuan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur di hari ini kami dapat membaca dan mendengarkan sabdamu. Semoga dengan mendengarkan sabdamu ini dan merenungkannya, iman kami semakin dikuatkan. Semoga kepercayaan kami kepadamu tidak luntur dan tidak hilang oleh berbagai macam kebutuhan hidup kami, oleh berbagai macam aktivitas kehidupan kami di dunia ini. Tetapi kami semakin dikuatkan untuk selalu sabar, setia, dan taat, serta percaya kepadamu. Karena dikaulah sumber kehidupan, sumber keselamatan yang telah disampaikan oleh Allah kepada kami manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa RRI yang berbahagia, demikianlah Mutiara Pagi RRI Wovendigul dengan saya Melianus Pauta. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensinya di hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatore Rainbow Fendikul. Pendengar, saya Indah Daria masih menemani suasana malam hari Anda. Di malam hari ini pendengar ya, saat lagi akan kami hadirkan obrolan komunitas bersama komunitas The Anterin Kurir ya di Bovendigul. Nanti pendengar ya, di malam hari ini juga kami cukupkan tepat pukul 20 lagu-lagu rohani dan juga sudah kami hadirkan siraman rohani malam hari ini pendengar ya, menemani suasana malam hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini senang sekali saya Indah Dari masih menjumpai Anda. Malam hari ini pendengar ya, tepat pukul 20 obrolan komunitas mengudara di ruang dengar Anda. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Komunitas Dianterin Bovendigul, Cepat dan Terpercaya. Sudah ada Mas Yanuar malam hari ini. Selamat malam Mas Yanuar.
1: Selamat malam Mbak Indah Dari, apa kabar?
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, kabar baik. Bagaimana sebaliknya malam hari ini?
1: Alhamdulillah malam ini baik dan
0: semangat. Oke. Ini dianterin Bovendigul Cepat dan Terpercaya. Seberapa cepat ini Mas Yanuar?
1: Sangat sakset ya. Kita kalau dapat order kita respon tunggu lama.
0: Oke. Kalau begitu kita boleh tahu dulu sebenarnya sejak kapan komunitas dianterin ini terbentuk dan apa ya sebenarnya menjadi alasan komunitas ini terbentuk? Silakan Mas Yanuar.
1: Baik, jadi kalau untuk komunitas kami ini sebenarnya masih tergolong baru ya. Kalau profesi masing-masing ini kami ada beberapa driver yang di ojek online ini sebenarnya udah lama. Namun demikian untuk komunitas diantri ini baru terbentuk di tahun ini, di bulan sekitar bulan Maret.
0: Oke.
1: Saya buat ada untuk teman-teman supaya bisa bergabung. Begitu Mbak Indah Dari.
0: Berarti kurang lebih baru berapa bulan ya di tahun ini Mas Yanuar?
1: Kalau untuk komunitas dianterin sendiri baru.
0: Oke. Kurang lebih
1: sekitar
0: sudah
1: Maret yang lalu.
0: Oke. Kalau begitu sudah berapa banyak kurang lebih yang bergabung dalam komunitas ini Pak Yanuar?
1: Di komunitas kami kurang lebih 100 lebih, sudah 100 lebih yang sudah bergabung. Iya.
0: Oke.
1: Lumayan ya?
0: Sangat lumayan ini. Kurang lebih 100 lebih dari mana saja ini kalau boleh tahu?
1: Dari berbagai kalangan profesi ya. Macam-macam nih. Ya, ada yang berprofesinya ASN rata-rata ya. Mereka di samping lepas jam ini, kemudian yang umum juga banyak sekali yang umum. Oh, ya macam-macam, iya. Banyak.
0: Berarti kurang lebih semua ada di Kota Tanah Merah?
1: Ya, semua di Tanah Merah.
0: Oke, berarti ini lumayan banyak ya. Seharusnya memang ada dari sisi kurang lebih konsumen begitu ya, biar... Kalau berbicara tentang istilahnya kurir begitu di Tanah Merah ini sebenarnya cukup banyak ya Mas Yanuar. Hanya apakah memang setiap pedagang khususnya yang juga ingin mengorder pesanannya ini termudahkan dengan banyaknya kurir ini atau seperti apa? Hanya memang berarti ini kalau sudah tergabung kurang lebih 100 lebih ini, jadi pembagiannya seperti apa? Apakah memang ada titik-titik tertentu atau seperti apa ini?
1: Jadi kalau untuk di grup kami, kami tidak ada batasan orderan, lokasi dan sebagainya. Kami di dalam grup pun juga kami nggak memungut biaya ya, Kak ya. Jadi ketika ada orderan masuk, karena mengingat kembali profesi yang dijalankan para tim driver kurir ini kan sebenarnya punya profesi utama ya. Jadi kurir maupun ini menjadi job site begitu, sehingga teman yang ada kesibukan di pagi hari, teman-teman yang free bisa backup. Jadi lebih ke bukan sekedar profesi kurir ya kak ya. Jadi saling mengisi aja. Untuk membantu MPM yang ada di Bovendigul ketika ada orang yang pesen, jadi kami siap membantu. Siap membantu untuk menyalurkan apa yang dipesan, apa saja, makanan maupun barang belanjaan. Bahkan kami juga menyediakan layanan antar jemput anak sekolah, les, terus bandara, dan lain sebagainya. Kami siap, tim-tim kami ada yang punya kendaraan pun juga banyak. Mobil, apalagi motor ya rata-rata ya. Mereka siap. Mau pagi jam berapapun mau diantar ke bandara mereka on call.
0: Oke, berarti jam berapapun sebelum kita mengetahui jam operasionalnya seperti apa ini Pak Yanur ya, kita boleh tahu maksudnya secara pribadi seperti apa ini, jam kerjanya dari jam berapa kalau boleh tahu?
1: Jam kerja kami 24 jam, jadi di grup siapapun.
0: Oke.
1: Iya, 24 jam. Jadi nggak tentu ya, pernah yang lalu dimintain tolong antar ke rumah sakit jam setengah 3 pagi, kita respon ya. Kita bantu cuma-cuma karena sakit ya, kita mau mengut biaya juga gimana ya.
0: Oke.
1: Jadi kita bantu cuma. Iya.
0: Oke, baik. Berarti memang
1: kita on call 24 jam.
0: Oke, 24 jam. Berarti memang kalau memang Pak Yanur tidak bisa di jam ini, berarti ada teman-teman yang juga menggantikan begitu ya?
1: Iya benar, jadi kita saling mengisi aja Kak. Siapa yang bisa backup silahkan gitu. Dan di grup kami nggak dipungut biaya apapun untuk adminnya. Jadi siapapun yang mau ambil orderan, yang berkenan, siapa yang cepat ngerespon silahkan.
0: Oh gitu, oke baik. Kalau kita melihat ini Pak Yanur, memang di Bovendigul sepertinya belum ada seperti yang tersedia di kota-kota besar yang juga ada platform hijau, biru, dan juga kuning ya. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa sebenarnya menjadi alasan membangun komunitas ini Pak Yanur?
1: Untuk alasan yang utama yang mendasari kami buat komunitas ini adalah ya untuk nambah-nambah income ya, walaupun sebenarnya nggak banyak yang dihasilkan mengenai tarif ya, untuk nambah-nambah income aja selain daripada income yang utama, karena mengingat profesi juga teman-teman driver ini kan beragam, ada yang memang umum sipil, terus ada yang ASN dan lain sebagainya. Kita join semua Kak, kita welcome, apapun profesinya, latar belakang kita sangat terbuka.
0: Oke, berarti bisa dilihat dari sepertinya hampir bisa dikatakan gak ada ojek begitu ya, untuk membantu mobilitas masyarakat mungkin selain dari mobil-mobil orange ataupun super-super angkot yang ada di kota Tamera ini ya. Baik, berarti kalau memang bisa dikatakan tadi semua bisa diantarin cepat dan juga terpercaya. Sejauh ini kalau kita mau berbicara kalau kita mau berbicara tentang tarifnya seperti apa ini? Mungkin dari makanan dulu, dari jarak mungkin di Bovendigul kilo 1, 2, 3 hingga 6 seperti apa itu? Pak Yanur kalau boleh tahu.
1: Baik. Jadi untuk tarif kami masih berpatokan pada kilometer. Kilometer ini terhitung titik jemput ya Kak. Misalkan kalau ada orderan satu titik 0 sampai 1 kilometer itu bertarifnya 10.000.
0: Oke.
1: Kemudian 1 sampai 3 kilo nanti 15.000, 3 kilo ke atas bisa 20.000 dan seterusnya. Maksimal kemarin sampai antaran sih di kilometer 13 ya. Di tempatnya Bapak-bapak TNI kemarin. Kami bisa antar juga ke sana.
0: Jarak terjauhnya berapa? Atau selama ini sesuai pengalaman pernah mengantar kemana?
1: Pernah antar ke Ginggimob ya. Kampung Ginggimob pernah. Ada temen ojek ya sampai ke sana. Tarifnya ya cukup terjangkau ya. Kalau mungkin untuk skala kendaraan 100.000 ke sana kemarin Kak.
0: Luar biasa. Berarti kurang lebih pengalaman sejauh ini itu jarak yang paling jauh ya Pak Yanur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kami selain ini juga pada intinya prinsipnya saling membantu aja. Masyarakat kalau memang ada butuh ya kita bantu.
0: Oke, berarti kalau ngantar orang, ngantar makanan, antar titipan harganya masih sesuai dengan yang tadi atau ada perbedaan antara ngantar orang sama ngantar makanan, Pak Yanur?
1: Kalau untuk orang berbeda ya Kak ya. Jadi kalau untuk orang kami sepakat untuk radius 6 kilo dari titik 0 ya Kak ya. Radius 6 kilo itu 25.000.
0: Oke.
1: 25.000 maksimal ya. Kalau jarak dekat ya disesuaikan. Beda dengan barang, dengan orang pastinya berbeda ya. Dan perlakuannya terhadap yang dibawa pun berbeda.
0: Berbeda. Berarti memang tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus ya. Misalnya kalau bawa makanan tentu ada perlindungan yang lebih. Begitu ya, Pak Yana.
1: Betul.
0: Selama ini ada komplainan apa dari masyarakat ataupun dari pelanggan, Pak Yana?
1: Suka dukanya untuk komplain ya ada ya. Antara lain selama ini pernah dapat nih dari teman-teman laporan ke saya sebagai ketua community, ada beberapa komplain keterlambatan pernah beberapa kali karena perjalanan motornya gangguan. Nah ya mau nggak mau harus disampaikan. Terus kemudian ada trouble di masalah laundry. Jadi laundry ini kan menyangkut rekanan kita ya. Dalam hal UMKM itu kan ada yang kurang sesuai. Ya kurang lebih itu aja Kak. Kalau untuk yang lain-lain alhamdulillah sampai sekarang belum ada.
0: Kalau mengantar 24 jam bisa kita katakan untuk penerangan jalan di Bovendigul ini melihat sepertinya masih ada beberapa titik-titik, bukan beberapa, bisa dikatakan agak banyak begitu ya, Pak Yanuar, titik-titik yang juga memang belum diterangi. Seperti apa ini di lapangan mengenai kendala ini?
1: Kalau untuk jam malam sih teman-teman rata-rata bawa backup-an sendiri ya Kak ya. Untuk penerangan saya rasa teman-teman nggak ada masalah di lapangan ya. Untuk kendaraan yang digunakan semuanya aman.
0: Aman. Selama ini selama pengantaran apapun itu, Pak Yanuar, apakah pernah bertemu dengan mungkin orang-orang dengan gangguan miras begitu di jalanan?
1: Ya ada pernah pengalaman. Saya pribadi juga sering ya, seperti yang memang disaksikan kita punya tempat ini, kalau misal lagi banyak pencairan dana kampung dan lain sebagainya itu pasti banyak banget.
0: Sangat
1: bisa
0: banyak.
1: Bisa dikatakan iya, makanya ya mau nggak mau kadang kita juga dihadang dan dipajakin ya, mau nggak mau ya.
0: Tetap.
1: Juga cukup terganggu dengan adanya mereka ya. Ini harapannya supaya bapak-bapak petugas juga lebih sigap lagi, supaya kita juga dalam beraktivitas tidak terganggu.
0: Ini sebenarnya menarik ini Pak Yanuar, kalau berbicara tentang komunitas The Anterin ya, juga memang bisa dikatakan Bovendigul juga masih kurangnya tersedia pelayanan seperti itu ya, yang juga memang dibutuhkan oleh UMKM-UMKM. Ini tentunya memudahkan agar pengiriman barang ke pelanggan-pelanggan itu tersalurkan dengan baik. Sejauh ini sebagai, seperti apa ini? Apa maksudnya? Apa? Kerjasama bersama UMKM, apakah sudah ada memang beberapa UMKM-UMKM di Bovendigul yang juga dibangun kerjasamanya atau seperti apa?
1: Iya baik, kalau untuk ke UMKM kami rekanan ya, Mbak Indah dari. Jadi misalkan ada yang jualan produk, kita bantu posting. Kebetulan kami ada adminnya sendiri untuk posting itu, sehingga ada komunitas sendiri, sehingga warga khususnya Boven ini apabila tertarik dengan produknya memesan ke kami, sehingga kami juga dapat bagian dari situ. Jadi dapat fee dari situ. Jadi misalkan ada yang order makanan maupun jasa yang lain, kami juga dapat persentase di situ. Selain daripada tarif ya.
0: Tarif yang ditentukan tadi, apakah itu merata untuk semua kurir atau memang kembali lagi tergantung dari masing-masing kurir ataupun jasanya yang digunakan Pak Yanuar?
1: Sebenarnya nggak semua UMKM maupun kurir ya Kak. Itu tergantung kesediaannya UMKM. Kalaupun mereka memberikan tips bagi kami ya, terima. Kalau okay. misalkan mereka nggak bagi pun nggak ada masalah, kami dapat tarif daripada pengantaran itu sendiri. Seperti itu.
0: Kurang lebih selama ini apa yang sering dipesan masyarakat Bu Fendikul? Apakah apa yang jadi makanan kah atau apa sejauh ini?
1: Betul, terutama makanan, makanan snack dan lain-lain seperti yang di Boven ini kan banyak ya, jajanan-jajanan.
0: Oke.
1: Terus iya, termasuk apalagi jam-jam makan siang. Dan kami, tim kami juga sudah memiliki kontak person ke warung-warung, kemudian produk makanannya pun kami juga sudah foto. Jadi apabila ada customer yang pengen makan di mana nih, misalkan warung-warung A, warung B, warung C, kita langsung kirim gambar nih.
0: Okay.
1: Dengan daftar harga list makanan. Jadi mereka nggak kesulitan mau pilih makan apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi udah kami kirim menu dengan harganya.
0: Oke, luar biasa. Ini juga tentunya biar komunikasinya lebih dekat dengan para pelanggan ataupun konsumen, ada grup WhatsApp begitu ya?
1: Betul, betul. Betul, kami juga komunikasi dengan para pemilik warung maupun UMKM. Sehingga apabila ada problem misal tutup atau lagi apa, jadi kami konfirmasi dahulu.
0: Okay.
1: Jadi mempermudah sekali. Ini seperti slogan kami, cepat dan terpercaya ini. Makanya kami ambil langkah seperti ini.
0: Semua diusahakan ya Pak Yanuar.
1: Iya benar, kami maksimalkan betul.
0: Okay.
1: Sehingga masyarakat customer ini juga senang.
0: Oke, berarti memang harus ada testimoni dari pelanggan ya, seperti apa kerja dari komunitas Diantar ini nih, Pak Yanuar.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Oke, berarti memang tadi sudah bisa dikatakan jam-jam yang juga memang, berarti bisa dikatakan jam-jam ramai masuk orderan adalah di siang hari?
1: Betul, terutama jam makan siang, terus kemudian pagi antara anak sekolah, terus kemudian sore pada yang mau jajan. Dan malam pun juga cukup ramai, Kak. Jam-jam kecil pun juga cukup. Di antara jam 11, jam 12 sekarang masih ada yang order makanan. Ya, kita carikan di warung-warung yang masih buka.
0: Oke. Okay. Saya tertarik tadi dengan anterin anak ke sekolah. Ada yang mengorder itu, Pak Yanuar?
1: Ada. Kami sudah punya langganan.
0: Seperti apa itu sistemnya?
1: Kami sistem per bulan bisa.
0: Oke. Okay.
1: Tergantung kesepakatan ini. Ya, tergantung kesepakatan, Kak. Kami kalau hitung per bulanan tarifnya sendiri. Tergantung kesepakatan nanti driver sama pengguna ya, Kak. Kami nggak membatasi, tergantung mereka.
0: Oke. Okay. Berarti sesuai kesepakatan, misalnya istilahnya kontraknya sebulan begitu. Berarti sebulan antar jemput anak sekolah begitu ya, Pak Yanuar?
1: Iya. Okay. Betul, betul sekali. Dari penyampaian teman sih, kalau untuk anak sekolah ya, itu berkisar antara, ini sebulan, sebulan antar jemput itu berkisar 300 ribuan.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya.
1: Cukup terjangkau
0: ya. 300-an ya.
1: Iya, bagi dengan sebulan ya Kak ya, okay. Saya kira masih sangat.
0: Masih terjangkau ya?
1: Terjamin Kak, karena kami yang antar dan jemput itu dari rumah ke sekolah maupun sekolah kita antar sampai ke rumah dengan aman. Kita pastikan aman.
0: Sebaliknya begitu ya.
1: Yeah.
0: Kurang lebih anak dengan lokasi rumah terjauh di mana yang diantarkan ke sekolah?
1: Kami pengantaran dari kilo 5.
0: Oke. Okay.
1: Belakang dinas itu sampai ke SDIT, SDIT Baitur Rahmat, di Kalibening. Ya, kalau di range jarak mungkin kurang lebih 6 kiloan ya. 6 kilo, iya. Ya, dengan tarif sebulan segitu saya kira mungkin masih worth it lah ya, Kak.
0: Betul, betul.
1: Bantuin promosi nih untuk kesempatan nih,
0: nah,
1: di
0: RRI.
1: Iya.
0: Betul. Jadi memang makanya tadi saya bilang sepertinya tertarik ya kalau tadi dikatakan bahwa mengantar anak sekolah. Berarti memang ada kepercayaan penuh ya dari orang tua Pak Yanuar.
1: Alhamdulillah selama ini berjalan ada kepercayaan ya.
0: Begitupun sebaliknya dari pihak Diantarin ya juga memang tentunya menjaga begitu ya Pak Yanuar.
1: Betul, okay. Betul sekali Kak. Kami memperhatikan keamanan maupun kepuasan customer.
0: Customer. Berarti seharusnya ada salah satu kontak yang bisa dihubungi Pak Yanuar ya, untuk memang sepertinya membangun komunikasi seperti apa. Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi oleh pendengar jika malam hari ini mungkin yang membutuhkan.
1: Baik.
0: Seperti apa?
1: Kita menghubungi, baik Kak Indadari, bisa hubungi nomor kami selaku admin. Saya sebutkan di sini boleh?
0: Boleh. Silakan.
1: Baik. Mungkin untuk para pendengar yang ingin menggunakan jasa kami, khususnya warga Bukumbigul, bisa menghubungi nomor kami di
0: 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0082 0 Pak Yanuar juga sampai sempat sampaikan bahwa memang ditakutkan durasi yang panjang nanti bertabrakan dengan orderan. Sejauh ini Pak Yanuar malam ini ya, sebelum ada calling orderan, ini seperti apa ini? Sepertinya baru selesai mengantar atau seperti apa?
1: Iya benar nih, saya dihubungi Pak Indah dari tadi, sementara antar ya, saya juga sebagai admin, sebagai ketua komunitas juga ambil bagian daripada profesi ini. Saya pun juga kurir juga kebetulan. Jadi pada saya dihubungi tadi, saya sementara nganter nih kak.
0: Oke, minta maaf sudah mengganggu waktunya. Jadi tadi nganternya kemana ini kalau boleh tahu?
1: Kebetulan tadi nganter ke arah Kampung Wet ya.
0: Agak.
1: Ada antaran, iya kebetulan dari depan kantor bupati minta dibelikan obat
0: di apotek berarti ya?
1: Iya benar.
0: Berarti itu
1: kami melayani apa aja?
0: Jasanya sepertinya sudah sangat lengkap ya Pak Yanuar.
1: Sangat lengkap.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung request aja kita.
0: Ini yang menjadi kendala sepertinya bagi masyarakat sepertinya kalau hujan. Seperti apa? Apakah pelayanannya sama di saat tidak hujan, Pak Yanuar? Seperti apa?
1: Ya, kalau untuk pelayanan saat hujan, kami menyesuaikan ya kak ya dengan cuaca. Kami komunikasi dengan customer. Apabila sifatnya buru-buru, kami sampaikan juga dengan cuaca seperti ini harap dimaklum. Namun kalau memang menghendaki dengan waktu dan kesempatan yang terbatas, kami tim kurir juga sedia jas hujan. Seperti itu. Apalagi kalau untuk urusan antara anak sekolah, kami juga tim kurir ready semua jas hujan. Sehingga kalau dengan cuaca yang tidak bersahabat, kita pakai juga jas hujan, kita sediakan. Peralatan kami juga sesuaikan, begitu Kak Indah.
0: Luar biasa, berarti memang sudah disiapkan sebegitunya sepertinya ya Pak Yanuar.
1: Iya, ya kami berharap bisa menambah komunitas dianterin ini sehingga bisa menjangkau ke lebih jauh lagi begitu Mbak Eda.
0: Oke.
1: Kami juga membuka lalu informasi tentang komunitas ini untuk teman-teman supaya bisa bergabung.
0: Oke, berarti ada media sosialnya?
1: Iya, kami untuk media sosial secara umum kami langsung melalui WA. Okay. Sehingga kami distribusinya melalui para driver untuk diteruskan, baik itu undangan secara online ya kak ya. Kita langsung ke WhatsApp supaya lebih cepat.
0: Oke, berarti sementara yang masih memang ramai sepertinya masih dalam aplikasi WhatsApp ya untuk para pelanggan-pelanggan. Oke. Luar biasa Pak Yanuar, ini juga sudah kurang lebih setengah jam ya nanti membatasi orderannya malam hari ini Pak Yanuar.
1: Masih aman Kak, aman.
0: Oh, oke. Okay. Baik, mungkin harapannya terakhir Pak Yanuar seperti apa ini mungkin untuk tentunya keselamatan dan juga kenyamanan para jasa dianterin di jalanan. Seperti apa?
1: Baik, harapan saya khususnya mungkin untuk bagian keamanan ya, bapak-bapak petugas kami yang

0: kurir di Bufung Digul ya ini tidak ada.
1: Oke, baik. Sekaligus tadi nomor yang tadi bisa melakukan pengaduan ya, Pak Yanuar, selaku.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi silakan diinfokan terkait orderan yang nggak sesuai. Saya selaku ketua komunitas juga akan mengevaluasi terkait aduan dari customer.
1: Oke. Terakhir Pak Yanuar, apakah bisa COD?
2: COD bisa, bisa sekali. Karena itu metode belanja kami rata-rata COD ya kak.
1: Rata-rata COD, oke.
2: Jadi rata-rata 90% COD. Jadi ketika orderan masuk, tolong belikan ini A, B, C, D. Kami yang belanjakan dahulu ya. Kami belanjakan dahulu kemudian, terus kemudian kami dengan tambahkan ongkos kurir. Seperti itu. Rata-rata. Orderan itu semuanya COD.
1: Oke, berarti pengalaman-pengalaman buruk terkait COD sepertinya kita sudah melihat di media sosial seperti apa yang dihadapi oleh jasa kurir itu ya. Dan harapan kita itu tidak terjadi ya di setiap anggota komunitas di antara.
2: Betul, saya selaku ketua komunitas selalu ngingetin teman-teman driver kak ya. Beberapa waktu yang lalu kejadian juga di teman driver kami ya, itu orderan fiktif. Dimintain tolong, dimintain tolong belanja sesuatu, terus kemudian top up GoPay sekian, ternyata ketika dikonfirmasi terkait belanjaannya udah di ghosting, hilang. Jadi mau harus menerima risiko itu.
1: Risiko itu betul. Itu sepertinya menjadi risiko terbesar ya, Pak Yanuar.
2: Betul. Jadi saya selalu ingatkan terkait metode orderan itu untuk teman-teman driver ya, untuk lebih waspada terhadap orderan apabila pengorder baru, nomor baru yang tidak terkonfirmasi dengan baik. Metode belanja itu biasanya kami sampaikan untuk mentransfer lebih dahulu barangnya, sehingga terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan.
1: Betul, itu sepertinya menjadi langkah antisipasi ya Pak Yanuar.
2: Betul, iya.
1: Apalagi sepertinya sekarang dengan aplikasi yang juga bisa mengecek nomor seperti itu harus digunakan ya Pak Yanuar, untuk bisa diketahui.
2: Betul. Betul sekali, kita juga waspada ya terhadap nomor-nomor mungkin yang tidak pernah atau di luar daripada grup maupun yang lain-lain. Karena di luar daripada grup ini juga sudah diketahui banyak orang, namun belum ada yang masuk di grup sehingga langsung ke pribadi ke para driver. Iya, langsung direct message ke driver sehingga ya kami tidak bisa memantau begitu.
1: Oke, baik. Sebelum ditutup, Pak Yanuar, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bufung Digul? Seperti apa?
2: Baik, untuk masyarakat Bufung Digul, kami komunitas kurir maupun driver ojol, khususnya di Bufung Digul, silakan apabila warga membutuhkan jasa kami, dan apabila untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan komunitas kami sangat terbuka. Apabila membutuhkan jasa kami pun silakan hubungi nomor yang tadi saya sebutkan sekali lagi, 08-222-033-0087. Silakan apabila membutuhkan jasa kurir kami, antara lain baik antar jemput sekolah, bandara, terus kemudian antar belanja kami pun siap Kak Indah. Jadi tinggal dihubungi
1: aja. Tinggal dihubungi aja.
2: Tolong antar belanja dong. Boleh, kita gas. Gaskan
1: supaya. Okay. Terima kasih Pak Yanuar malam hari ini waktunya bersama RRI.
2: Baik, terima kasih sudah menghubungi kami. Kami sangat berterima kasih sekali lagi
0: ada perhatian dari RRI
1: tentang
0: komunitas kami ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Yanuar, nanti semoga hati-hati selalu di jalan Pak Yanuar selepas ini. Semoga ramai orderan ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Yanuar.
2: Terima kasih, selamat malam.

0: Malam Mbak Indah, ya. Sehat selalu Mbak Indah ya.
1: Iya, terima kasih sebaliknya. Selamat malam, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya malam hari ini. Pendengar itu tadi Pak Yanuar, Ketua Komunitas The Antar Rainbow Vendigul, cepat, terpercaya, dan 24 jam sepertinya ya. Tadi kurang tagline-nya 24 jam Pak Yanuar ya, kalau masih mendengarkan siaran ini. Itu tadi pendengar ya, perbincangan malam hari ini bersama Ketua Komunitas The Antar Rainbow Vendigul. Sepertinya banyak sekali ya yang bisa Anda dapatkan malam hari ini. Dan silakan Anda bisa mengorder jasa mereka di 0822 2033 0087. Saya Indah Dari malam hari ini pendengar ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatur RRI Bovendigul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Anda masih bersama kami ya. Tadi obrolan komunitas sudah kami hadirkan bersama dengan komunitas Deanterin di Bovendigul tentunya ya, cepat dan terpercaya. Begitu bisa menjadi referensi untuk Anda semua pendengar ya, yang juga membutuhkan pelayanan antarjemput ya. Di line telepon tadi sudah disampaikan, silakan untuk Anda pendengar ya. Malam hari ini juga dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah jelang penyampaian warta berita sentral seperti biasa di Pro 3 Jakarta bersama RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, tepat pukul 21. Selepas itu nanti kita akan lanjutkan Ruang Rindu Nasional bersama Prosat RRI Jakarta di pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, di hari Rabu seperti biasa ya, tidak ada Ruang Rindu Daerah dan juga Musik Keperaduan ya. Kita bergabung bersama Prosat RRI Jakarta hingga nanti pukul 12 atau pukul 24 malam waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara perlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar, pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Saat lagi kami cukupkan lagu-lagu daerah mengudara menemani suasana malam hari Anda di hari ini Rabu 29 Juli 2026 ya. Saat lagi kita mendengarkan sejumlah informasi aktual dan juga faktual tentunya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan di pelatihan, memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademi, pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan, meningkatkan desain produk lokal, serta kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap air hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teunggu Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Saat ini di beberapa gedung di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan. Akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membayar secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pertama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Laporan audit menyebutkan bahwa terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
1: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 268 hari.
1: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali. Diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali tersebut. Petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan Patma Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan jumlah 15 ribu liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan untuk di Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji.
0: Kita tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama perusahaan platform.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas KPP2JP bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020. Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU, Gopera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri sebagai bagian dari kemajuan teknologi. Untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU kuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Data Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal dari generasi salah satu peserta pameran juga mengatakan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan yang para Indonesia. Sementara Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal. Biasanya kalau itu biasanya banyak orang yang ambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink. Gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
19: Merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka. Pakaian yang terbuat dari Fashion Center Yorika Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibisi lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ada kesempatan untuk kolaborasi antara IP lokal dan...
14: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Juga saling belajar, saling sharing. Semoga bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi si Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini ya, masnya dengan panjang ini kita harap nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
14: Selama dua hari penyelenggaraan, IP Market bicara pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dianggap hanya sebagai dana kompensasi. Bila melaporkan aset-aset ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak ditemukan Amerika atau Rus. Olahraga, kehadiran Michel di tim jenis angkot ini bukan tambah amin. Biar Liti Loli laporkan lengkapnya.
22: Kehadiran Michel Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
23: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah
2: satu kelemahan tim kita, kita tipis di sisi striker. Kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
22: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
3: Perasaan luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa semuanya menjadi sangat luar biasa. Ketika pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
22: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah dua kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara 6 poin. Kemudian Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia.

0: untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
7: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
6: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
7: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
6: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
8: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
9: Terima kasih Anda masih bersama Prosator Rere Bofendigul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Bofendigul, malam ini saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar yang ada di Pemancar Relay Waroko 97,5 FM dan juga untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, serta untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami hadirkan teman-teman pilihan malam hari ini sekaligus menemani waktu istirahat Anda, dan kita jelang nanti di pukul 22 segmen Ruang Rindu Nasional. Satu tetes air susu mama malam hari ini, kemudian juga ada lagu dari Om Barian akan menemani Anda. Semua sudah terjadi, kembali dari Marfi dengan Mama. Ada Mona Latumahina juga akan menemani Anda dengan Jang Harap Betalai. Selamat malam untuk Anda semua pendengar setia Prosator Rere Bofendigul dimanapun Anda berada malam hari ini. Semoga terhibur dengan teman-teman yang kami hadirkan malam hari ini. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Hingga nanti pukul 24 akhir kebersamaan kita.

Dengar dimanapun Anda berada malam hari ini, 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, mungkin untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami malam hari ini, yang merasa kehilangan sebuah KTP yang tertinggal di dalam mobil angkot, pendengar, kami sampaikan ya, ditemukan sebuah KTP atas nama Yohana Nahifo. Kami ulangi, atas nama Yohana Nahifo. Bagi Anda yang juga mengenal ataupun Anda pemilik KTP ataupun barang yang ada di RRI malam hari ini, pendengar ya, bisa Anda dapatkan ataupun Anda bisa mengambilnya langsung di kantor RRI Bovendigul. Beliau bertempat tinggal di Jair dan alamatnya dari KOU. Demikian pendengar ya, malam hari ini mungkin untuk Anda diselingi informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan. Bagi Anda yang juga mencari ataupun mengenal Ibu Yohana Hanifo, Anda bisa memberitahu beliau bahwa KTP-nya tertinggal di mobil sopir angkot. Terima kasih, selamat malam. Kami hadirkan lagu-lagu pendengar ya, malam hari ini masih mengudara ruang dengar Anda. Ada Mama Pung Sombayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul malam ini, menemani suasana malam hari Anda di hari Rabu. Tak terasa pendengarnya sudah pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana malam hari Anda, mungkin malam hari ini juga lagi dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya pendengar ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, terpantau cuaca Bu Fendikul malam hari ini lagi aman, kondusif ya. Belum ada tanda-tanda hujan, sepertinya sudah memasuki musim kemarau dan beberapa himbauan juga sudah diberikan sepertinya untuk dalam masa musim kering ini ya. Baik, di malam hari ini juga sepertinya belum, sudah kurang lebih sebulan kayaknya pendengar ya, sudah tidak ditemani dengan hujan. Ada, tapi mungkin kadang-kadang ya. Untuk Anda pendengar malam hari ini yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah, hati-hati ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini mungkin sudah terbaring, cari-cari tidur istilahnya mungkin. Selamat malam untuk Anda semua ya. Malam hari ini juga yang turut bertugas Satuan TNI Polri, Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Kemudian juga untuk Anda pendengar yang ada di yang ada di ujung ya, tenaga kesehatan malam hari ini ya, hati-hati dalam menjalankan tugas Anda, semoga selalu diberikan kemudahan ya dan dilindungi. Dan untuk Anda juga malam hari ini pendengar ya, yang ada di frekuensi 97,5 FM, selamat malam untuk Anda semua di sana. Bagaimana cuaca di sana? Mungkin malam hari ini hujan di sana ya. Dan malam hari ini juga nanti akan ditemani Ruang Rindu Nasional dari Persatuan RRI Jakarta. Kita lihat bintang tamu malam hari ini yang akan temani Anda, ada siapa pendengar ya. Ruang Rindu Nasional malam hari ini ada sutradara video klip legendaris, ada Chris Sinyal akan menemani Anda pendengar ya. Kemudian ada hostnya juga Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nanti tentunya akan Anda bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp serta SMS dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita akan merilai tentunya seluruh Pro 1 RRI Pro 1 RRI yang ada di Indonesia ya. Nanti akan ada bintang tamu sutradara video klip legendaris, ada Chris Sinyal akan menemani Anda. Baik pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta malam hari ini ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selekta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selekta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya punya belajar banget yang dari Panawi di TRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89, jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya ketemu, kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru ikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Mintario, apa enggak ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sampai ramai pembuat video klip gitu. Mm-hmm. Apalagi sekarang kan udah semua bisa.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya.
0: Okay. Saya
1: lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu dia buat Cintami bagus, menarik sih. Mm-hmm. Ya. Jadi kita sama-sama mulai lagi.
0: Oke.
1: Lagi sih baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Pernah Takut, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Panawi di TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin Godless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu berak-berak musika kebanyakan ya.
0: Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade,
1: bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya. Saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mbak Ita bernama Sari.
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam pun.
0: Silakan.
2: Salam kepada di perusahaan RRI Jember ada Ibu Esti dan Niati ya, dengan Bapak Murat di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor. Juga Putra Magenda, Bang Leman. Ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia putar cinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris saya yang Kris yang lain itu karena panggilannya namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus.
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super freak. Seperti antusiasme dan lainnya itu biasanya dalam proses atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu pastinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka minta sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh hangat sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Ya,
4: ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Ya, Ibu Farida tanyakan ini. Apa sih menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Sri tetap sehat ya, semangat ya, sukses ya, selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, selamat sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Dati, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prostat RRI Nusantara, selamat sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu dong, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa lagi apa ya? Pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Sita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan baik. Dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, Pom Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Kris Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Oh, Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh. Siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Kelagut apa yang tak satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke. Okay.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya, belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, jadi ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang jadi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni. Yunisara Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa ya,

0: dulu pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, siap.
0: Sekarang teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
0: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang ku nanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris. Video
2: klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana alam Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, salam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Bila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya aku tanya ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketrawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Itu berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Beda. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut tuh lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya, banyak.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya, Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk, ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya. Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Koa Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
0: sih. Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, betul. Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam okay. renang kan repot. Itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direct, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya, kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Biar dapat
1: view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya.
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo,
0: iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya,
5: ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat. Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan. Ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Wi 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas siap. Yudi, sama Bang Kris, terima
0: siap.
6: Kasih.
0: Malam. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu, Mas Faris.
7: Halo, Mbak Ita langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean ndek Batu ta?
5: Aku ndek Surabaya. Iya, betul.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh, yo ya jelas ya, dong.
5: Kasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya
7: ya,
5: dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, benar Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: mau disampaikan
5: untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup aku ya.
0: Seriusan?
5: Oh, serius.
8: Mama TVRI ser- kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi
0: juga. Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh, Yunisara.
0: Yunisara.
8: Iya, iya. Tahun 89.
0: Oke.
8: Banget. Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera
0: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Yo, kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak re. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan. Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, masalah sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan dari lewat baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Okay.
8: Dan gambar yang layak.
5: Udah? Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan teknologinya udah canggih semua
8: sekarang, bener. Sekarang lebih canggih apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat, kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih, betul, aku setuju ya,
8: canggih, jadi.
5: Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm. Siap.
8: Itu doang sih pengalaman-pengalaman mm-hmm. dalam gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuan
0: mereka. Gitu. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik karena mereka.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget loh. Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya itu.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan Pro, dari Pro sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo. Kok
1: jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita sendiri yang belajar dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop, aku ngalamin ya, beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai ya, bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai ya, jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Prosatria Rimbok Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi Ruang Rindu Nasional ya, bersama Prosatria RI Jakarta yang hadir setiap hari Rabu malam Kamis ya. Edisi Rabu kali ini 29 Juli 2026. Sekaligus pendengar ya, kita jelang penutupan Povedegol malam ini ya, program pukul 19 tadi sudah mengudara menemani Anda. Ditemani dengan Tantowi menutup perjumpaan kita malam hari ini ada Ariyati. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat malam hari ini pendengar ya. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Indah Dari. Edisi siang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda semua. Saya pamit undur diri dari program Povedegol malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu 27, maksud kami 29 Juli 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Bu Pendikul akan kembali di udara hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bu Pendikul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia.
3: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Pendengar Radio Bovendigo dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Kami tim siaran pagi ini kembali menemani Anda di siar hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Pendengar, kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovendigo menjumpai Anda bersama Anda menemani lagu-lagu rohani Buddha. Terus kami hadirkan pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur pendengar, penyampaian warta berita daerah, pukul 7 warta berita sentral, dan ada informasi

Setiap nantinya dengan hadir ya di ruang dengan Anda, hadir sang papsel dengan topik ketersediaan moda transportasi umum guna mendukung konektivitas wilayah Papua Selatan. Dan berakhir kebersamaan kita nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan hadirnya kembali penyampai warta berita Sentral Pro3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang lintas pagi Bovendigo pukul 5

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Negara, selamat pagi dan semoga ya kami bersama Anda pagi ini, baik Anda yang baru saja bersama kami ataupun juga tetap bersama kami. Selalu ya bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi radio digital yang bersama Anda. Kami menemani pendengar lintas pagi Bovendigo ya, senantiasa di ruang dengar Anda. Ya, saat ini sudah jam 5 ya, lebih 45 menit ya, jam 5.45 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan ya, ini kami di channel Mbak Wali Nabu Kongketan Ukatukun Serang semuanya di pagi ini ya, yang masih segar ini. Semoga ya kami jumpai Anda. Ya, apa kabar ya di pagi ini? Semoga terus kami jumpai Anda. Ya, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Baik juga kami menjumpai Anda yang masih dalam suasana tugas dari sejak malam Anda bertugas hingga hari baru ini sampai berakhir, di mana waktu Anda akan bergantian tugasnya di hari ini ya. Dan tentunya pendengar, Anda yang masih pada suasana ya di tempat tugas, tapi ya ada juga di pagi hari, tentu yang masih segar ini ya, mungkin sebagian dari Anda ya yang baru saja terbangun ya, sebagian lainnya yang sudah bangun dan sibuk menyiapkan aktivitas ya, bahkan ada yang sejak subuh yang telah memulai pekerjaan. Bagi Anda yang masih menikmati hangatnya tempat tidur ya, oke, tidak ada salahnya segera menyambut pagi. Karena pendengar, bangun lebih awal ya memberi kita lebih banyak waktu ya untuk tentunya mempersiapkan diri ya, menikmati udara yang masih sejuk ya di pagi ya, menenangkan pikiran dan tentu juga memulai hari tanpa tergesa-gesa. Ya pendengar, semoga pagi ini menjadi awal yang baik ya, membawa semangat baru, kesehatan juga dan kelancaran dalam segala setiap aktivitas ya Anda. Oke, kita akan jalan pukul 6 pendengar ya. Masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu rohani Buddha yang tentunya pendengar dimanapun Anda berada mengawali pagi ya. Kita mengawali hari dengan mendengarkan dengan lantunan rohani ya. Pagi ini masih dengan lagu-lagu rohani Hindu ya. Dapat menjadi cara yang indah untuk menenangkan hati dan pikiran. Karena pendengar, melodi yang syahdu ya serta pesan-pesan spiritual ya, pesan-pesan spiritual di dalam lirik ya lagu-lagunya mengajak kita memulai hari dengan rasa syukur, kedamaian dan semangat tentu untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, selamat mendengarkan kembali ya, sebelumnya ada pesan berikut.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu,
2: dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz 1 RRI.
4: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

negara di Bupen Tigul dan dimanapun Anda berada. Ya, Yayuk Suseno ya, dengan lagu berjudul Nusantara ini sudah mengantarkan kita pendengar. Sudah ada pada pukul 6 lebih 18 menit ya, jam 6, 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menikmati ya, suasana pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda ya, dimanapun Anda berada ya. Baik untuk pendengar masyarakat Kabupaten Bupen Tigul 112 Kampung 20 Distrik ya, se-Kabupaten Bupen Tigul, dengan harapan terus bersama Anda ya, menemani informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita, dimana kembali kami informasikan mendengar ya, pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami akan hadir ya dalam penyampaian warta berita daerah, kemudian ada beberapa informasi berupa pengumuman, dan tentunya pukul 7 warta berita sentral, dan ada informasi perakiran cuaca ya, yang nantinya akan disampaikan, diinformasikan oleh perakirawan pada pukul 7.45 menit ya, waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita pendengar ya kembali di ruang dengar Anda nantinya pada pukul 8 ya, waktu Indonesia Timur, ada dialog interaktif Sapapsel ya, yang tentunya kami kembali informasikan ya, agar Anda boleh mengetahuikan rangkaian-rangkaian acara yang akan hadir ya sepanjang lintas pagi Bupen Tigul. Sapapsel dengan topik ketersediaan moda transportasi umum ya, guna mendukung konektivitas wilayah di Papua Selatan ya, nantinya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 warta berita sentral Pro 3. Kembali kami informasikan pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bupen Tigul untuk rangkaian-rangkaian acaranya. Ya pendengar, selamat pagi ya sekali lagi masyarakat Kabupaten Bupen Tigul dimanapun Anda berada. Selamat ya menikmati udara ya pagi ini, dan tentunya pendengar ya pagi hari Anda yang sudah pada ya disibukkan kembali dengan segala aktivitas Anda, apalagi di ya saat musim kemarau ya seperti ya, sekarang ini yang kita rasakan ya. Mungkin ada di antara yang sudah memulai hari lebih awal untuk mengambil atau mencari air bersih ya. Ya, saat-saat ini ya musim kemarau ini mengajarkan kita bahwa setetes air begitu berharga ya. Ya, setetes air itu begitu berharga bagi kita ya manusia tentunya, jika bukan untuk manusia tetapi makhluk hidup. Ya mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat ya menjalani segala aktivitas pagi Anda ya. Air adalah kebutuhan utama tentunya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, memasak ya, hingga memenuhi berbagai keperluan rumah tangga ya, semuanya membutuhkan air. Namun di musim kemarau seperti sekarang, ketersediaan air di beberapa tempat ya mulai berkurang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam memperoleh air bersih ya, dan semoga hujan ya segera turun tentu untuk membawa berkah bagi alam ya, apalagi pertanian ya, serta memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Gimana pendengar, sambil ya menjalani segala aktivitas Anda, sambil juga menanti musim hujan ya, tentu ini diinformasikan sangat lama ya musim kemarau. Gunakan air dengan bijak ya, dan tidak berlebihan, karena setiap tetes air tentu itu sangat berarti sekali. Selamat menyambut pagi pendengar, semoga pagi ini menjadi awal yang indah ya untuk memulai aktivitas. Meskipun pendengar ya, udara masih terasa sejuk dan dingin ya akhir-akhir ini kita rasakan ya, sebentar lagi mentari akan menyinari bumi dan mengiringi setiap langkah kita. Bagi Anda yang hari ini akan berangkat sekolah, adik-adik pelajar, juga para guru ya, ya ke kantor, ke tempat-tempat usaha, maupun yang bekerja ya melayani masyarakat sebagai tenaga kesehatan, juga Anda yang pagi ini sudah ada di aktivitas Anda ya, sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan, pengemudi, awak transportasi ya, darat, sungai maupun udara ya. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas Anda ya, tugas-tugas mulia Anda. Selamat pagi ya.
Tak lupa juga untuk para ibu dan ayah yang sejak pagi sudah sibuk menyiapkan sarapan, kemudian mengantar anak sekolah, kemudian juga berbelanja, ya, kebutuhan keluarga. Ya, semoga setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan membawa berkah juga. Sekali lagi mendengar di musim kemarau seperti sekarang ini, ya, kami juga menemani Anda, kami ingatkan, ya, mari lebih peduli, ya, kita peduli terhadap lingkungan dan keselamatan. Gunakan air dengan bijak karena di beberapa ya mulai berkurang, hindari membakar sampah lahan atau kebun, ya, karena api yang kecil sekalipun dapat dengan mudah menyebar dan pendengar tentu memicu kebakaran, ya. Kabut yang kita lihat, ya, kabut yang kita lihat akhir-akhir ini juga dipengaruhi oleh asap kebakaran, ya, yang tentu berdampak pada kualitas udara, ya, dan kesehatan. Kemudian pendengar, sebelum meninggalkan rumah, pastikan kompor sudah dimatikan, cabut colokan listrik atau peralatan elektronik yang tidak digunakan, ya, dan tentu periksa kembali instalasi listrik agar tidak terjadi korsleting, ya. Tentunya cuaca semakin panas, semakin kalau saat-saat ini dingin, ya, terasa udaranya, tetapi kalau sudah semakin matahari, ya, sudah bersinar, tentu akan panas, ya, ya, membuat risiko kebakaran meningkat. Sehingga kewaspadaan kita menjadi perlindungan terbaik tentu. Mari kita mulai hari dengan hati yang penuh syukur, semangat untuk bekerja, belajar, ya, dan melayani sesama. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6, ya, 25 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bersama tentu dalam penyampaian warta berita daerah, ya, warta berita daerah sesaat lagi di ruang dengar Anda.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Negara, kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, dalam kurun waktu 4 hari tercatat 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigo. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dibacakan Elizabeth Francis.

0: pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Dalam kurun waktu 4 hari, 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Petugas damkar kewalahan dalam menghadapi situasi ini dengan sarana pendukung yang minim. Laporan Yohanes de Godin.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigul mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak Damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes de Godin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan FGD, Pemda Bovendigul, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Bovendigul dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawayulmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan ada kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi Kementerian. Dalam kunjungannya di Bovendigul, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Bovendigul agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Untuk pembangunan Bovendigul, itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan generasi kita yang benar-benar, yang tangguh, yang handal dan berjaya. Dengan tiga pilar utama, memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak pribadi yang kuat, dan juga memiliki knowledge yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor.

0: mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigo kerjasama dengan perguruan tinggi tingkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Berikut laporan Thomas Syamlean.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau. Hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Saya sudah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Dan hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul. Supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya. Oh, dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas itu, buktinya anak ini ada saya, ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
2: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Perhubungan menyerahkan satu unit mobil angkutan pelajar kepada SMP Negeri 1 Bovendigul. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi bagi para siswa, sehingga mereka dapat berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman dan nyaman. Untuk mengetahui tujuan serta harapan pemerintah atas penyerahan bantuan mobil operasional tersebut, berikut kami hadirkan wawancara singkat bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lucius Apaiman, yang dipandu oleh rekan Thomas Yamlean.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, pagi hari ini kami bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Bapak Lucius Apaiman, di mana hari kemarin, hari Selasa, bersama pemerintah daerah menyerahkan bantuan mobil dalam rangka membantu para pelajar dalam kegiatan belajar mereka. Bagaimana tanggapan Pak Kadi sendiri terkait dengan upaya-upaya dan terobosan yang dilakukan dalam membantu masyarakat, terutama para pelajar yang saat ini tengah bersekolah di daerah kita selatan, Pak?
3: Ya, jadi kemarin hari Selasa tanggal 28 Juli kami dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan menyerahkan satu unit bis sekolah

0: SMP Negeri 1 Tanah Merah, yang mana mobil tersebut ini adalah mobil bantuan dari Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diserahkan tahun 2024 ke Kabupaten Bovendigul. Pada saat itu diserahkan 2 unit bis dan kami terima 2 unit bis tersebut, dan yang satunya sudah kami serahkan tahun lalu ke SMA Santo Yosef dan SMA Santa Maria yang memang sekolahnya jauh dari kota. Jadi kita pertimbangan-pertimbangan tersebut kami serahkan satu bis ke sana, dan yang satu bis baru kami serahkan kemarin ke SMP Negeri 1 Tanah Merah untuk mereka operasikan bis tersebut untuk mengangkut anak-anak sekolah. Karena memang kebanyakan dari kita dengar dari guru-guru bahwa memang murid sering terlambat karena ada yang tinggal jauh dari sekolah di Kampung Mawan, di Kilo 6 dan sekitarnya, itu sering terlambat. Sehingga pertimbangan tersebut kami serahkan satu bis ke SMP Negeri 1 Tanah Merah kemarin.
1: Fokus pelayanan nanti ke arah mana? Apakah dari seperti penjelasan Pak Kadis tadi, apakah hanya dimulai dari SMP terus ke Kampung Mawan atau bagaimana?
0: Jadi untuk bis ini karena kami aku serahkan ke sekolah, jadi operasionalnya semua dari sekolah. Jadi nanti mereka menentukan, atau mereka punya anak tinggal di mana saja, siswa tinggal di mana saja, mereka sesuaikan dengan yang siswanya tinggal di situ. Jadi kemarin yang kita dengarkan dari kepala sekolah saat itu bahwa mungkin difokuskan kepada yang tinggal di Mawan dan Kilo 6 sampai ke perumahan yang jalur Trans Papua yang ke sana, karena itulah mungkin yang sangat jauh karena sering anak terlambat ke sekolah, masuk terlambat, sehingga mungkin fokus utama ke sana dulu. Jadi itu dari SMP mereka itu seperti itu, karena yang anak-anak lain kan, murid lain kan paling tinggal di sekitar dalam kota saja nih. Jadi mungkin jangkauan dekat, bisa naik taksi, bisa mungkin orang tua antar seperti itu. Sedangkan yang jauh ini yang harus dijelaskan.
1: Pak Kadis, sempat penjelasan Pak Kadis tadi bahwa bantuan ini kan melalui gubernur Provinsi Papua Selatan melalui dana hibah. Ya, di mana tahap pertama 2 unit sudah diserahkan kepada SMAK Santa Maria dan juga SMA Yos dan juga SMP 1 Tanah Merah yang barusan diserahkan kemarin. Namun dalam perkembangan beberapa waktu kemarin, ada sekolah-sekolah yang juga merasa mogok. Kenapa kami belum dapat kebagian? Misalnya saja seperti yang ada di SMA 1 maupun juga yang ada di SMK. Ini bagaimana tanggapan?
0: Ya, baik. Memang kami sudah pikirkan. Kami sudah pikirkan bahwa memang rencana awal itu sebenarnya kan di sini kami dinas yang operasikan untuk mengangkut semua siswa. Jadi tidak tertentu pihak SMA ini, SMA yang sekolah ini, tapi untuk semua awalnya seperti itu. Hanya saja di sini sedangkan ke dari Kabupaten Bovendigul tanpa ada operasionalnya, bioperasionalnya, kemudian untuk kita mengoperasikan bis. Nah, dengan keterbatasan kami juga di dinas, anggaran juga terbatas, sehingga untuk sementara kami pihak sekolah mana yang bersedia yang bisa mengoperasikan bis itu kami serahkan dulu. Jadi bis ini juga kami serahkan ini untuk, bukan untuk selama-lamanya, ini kami sementara dulu, karena mereka bersedia. Mereka bersedia, Pak, kami siap untuk mengoperasikan BBM-nya, perpatnya, sopirnya, mereka tanggung, ya kita kasih dulu. Nanti ke depan kalau memang dana itu tersedia di kami, mungkin bis ini kita mengoperasikan nanti kembali untuk mengangkut semua siswa yang ada di Tanah Merah, di Bovendigul. Memang awalnya seperti itu. Kami sudah rencanakan bahwa di sini kita kelola hanya perhubungan yang kelola Pemda dan perhubungan, tapi untuk semua anak sekolah. Hanya karena 2 tahun berjalan ini kami ya keterbatasan anggaran dan BBM dan segala macam, nah kami serahkan ke sekolah yang mereka siap untuk menerima dulu untuk sementara waktu. Tapi untuk ke depan kalau memang sudah ada anggarannya terusnya di dinas, kami akan ambil kembali untuk kita operasikan semua anak sekolah yang ada. Jadi tidak per sekolah lagi, nanti semua kita angkut.
1: Terkait demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Bapak Lusui Sarpeman di pagi hari ini. Saya Thomas Imlan kembali ke studio.
2: Kemampuan dasar peraturan baris berbaris peserta jadi tantangan. Pelatih Paskibra Bovendigul usulkan karantina lebih awal. Imam Komarudin melaporkan.
3: Tim pelatih calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Bovendigul mengusulkan agar proses karantina peserta dilaksanakan lebih awal menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan disiplin sekaligus memaksimalkan pembinaan fisik dan mental para calon anggota Paskibra. Pelatih Paskibra Kabupaten Bovendigul, Sir Karovinus Rotokuara, mengatakan saat ini seluruh peserta masih menjalani latihan dengan sistem pulang ke rumah masing-masing setelah kegiatan berakhir. Kondisi tersebut membuat tim pelatih belum dapat mengawasi aktivitas peserta di luar jam latihan. Menurutnya, penggunaan telepon genggam menjadi salah satu tantangan yang dapat memengaruhi pola istirahat dan kedisiplinan peserta selama masa persiapan.
4: Karantina, nanti kan kita kembali ke penyelenggara. Tetapi kalau kami dari pelatih boleh saran, ya kalau bisa kurang lebih H-10 mungkin sudah bisa karantina, sehingga adik-adik kami sudah bisa siap semua. Karena sekarang ini kan mereka masih di rumah, sehingga kita tidak bisa kontrol sampai malam-malam. Karena sekarang ini kan adik-adik kita ini terkendala dengan HP-HP ini.
3: Usulan tersebut akan disampaikan pada pihak penyelenggara untuk dipertimbangkan sesuai kesiapan anggaran maupun fasilitas yang tersedia. Selain persoalan karantina, Rovinus juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi tim pelatih, yakni masih minimnya penguasaan dasar peraturan baris berbaris oleh sebagian besar peserta. Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir latihan PBB di lingkungan sekolah sudah tidak seintensif sebelumnya. Akibatnya banyak para calon Paskibra yang belum memahami sikap dasar baris berbaris ketika pertama kali ikuti pelatihan. Menurut Rovinus, pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik pengibaran bendera dan formasi, tetapi juga menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta karakter yang menjadi bekal penting bagi anggota Paskibra. Meski menghadapi sejumlah tantangan, tim pelatih optimis seluruh peserta akan mampu berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pendengar, pukul 6.52 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz bersama Anda di Lintas Pagi Bovendigo. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan penyampaian ya, informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral. Ya, pada pukul 7 ya waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda ya. Ya, sejenak akan adanya sebuah informasi berupa berita ya, pengumuman berita kehilangan. Kami terima berasal dari Bapak Mikael Gemsa di alamat Jalan Tempe Ujung B. Isi berita kehilangan, telah hilang dompet kecil warna hitam yang berisikan KTP, ATM Bank Papua, dan kartu BPJS Kesehatan. Hilang atau tertinggal di dalam mobil angkut pada tanggal 28 Juli 2026. Dan bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut dapat mengembalikannya pada Bapak Mikael Gemsa dengan alamat kantor Distrik Mandobo atau dapat mengantarkan ke kantor RRI setiap jam kerja. Pendengar, adalah informasi pengumuman berita kehilangan ya. Berita kehilangan bagi Anda yang melihat, menemukan dompet ya, dompet kecil warna hitam. Mungkin aja Anda lihat ya, tertinggal di dalam mobil angkot ya, pada tanggal 28 kemarin ya. Dapat mengembalikannya pada Bapak Mikael Gemsa. Bapak Depo alamat ya, di kantor Distrik Mandobo, atau dapat mengantarkan ke kantor RRI ya, setiap jam kerja. Ya, kita jelang pendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Halo, halo.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and Penghulu to Strengthen the Resolution of Sakinah and Maslah Pamilis atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LTEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari terlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis di Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: sampai dengan fase pertama belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amanta Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar Nias ini. Ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
10: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor, dan juga kami masih terujuk ke RSUD rumah sakit Cisarua.
9: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
11: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya, itu pasti berbahaya karena HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk ACPB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
9: Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
12: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K parwaktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
13: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat, pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
12: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
14: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
12: Seperti diketahui 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%. Pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
15: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
16: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
15: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya. Ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
16: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
17: Edukasi sosial kerjasama dengan Dinas Pendidikan. kepresidenan juga kita mengadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita melibatkan selain apa ya, unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM yang juga termasuk dari Polda.
18: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda dan Untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan sergapnya.
19: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
20: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun itu, setiap semester itu, kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
19: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
21: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya di Sukalila di Brugi itu jadi suatu percontohan, bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
19: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan.
22: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
23: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner himbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan karhutla. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner himbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan desa Gongsoran dan perempatan dusun Pesalakan desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
22: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
24: Ada temuan nggak, Nadu?
22: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
23: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang Wahyu Setiawan menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
1: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
3: Yang rawan?
1: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung, dibakar. Iya. Untuk seresah-seresah sejati itu, kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini, itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
23: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis Tian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
6: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin, adek, itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

2020. Nah, pendengar, gimana kabar semuanya kita yang nantinya pada pukul 8 kami kembali informasikan pendengar akan hadir dialog interaktif sepak sel. Ya, jam 8 ya waktu Indonesia Timur. Dan di mana akhir kebersamaan kita warta berita sentral akan kami hadirkan bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun

0: 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

pada pukul 7:50 ya. Pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan kita ya masih di lintas pagi. Mbak Fendigo. Ya, masih di lintas pagi ya Mbak Fendigo. Di mana kebersamaan kita. Kebersamaan kita ya pendengar, tentu dengan informasi-informasi, hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya akan terus kami persembahkan sepanjang lintas pagi ya, sepanjang lintas pagi ya, Mbak Fendigo. Apa kabar ya pendengar, semoga terus ya di frekuensi 90,3 MHz ya, kami terus bersama Anda dan menemani segala aktivitas

lagi ini ya, di hari ini ya tentunya. Ya, berakhir kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, nantinya akan disampaikan oleh perakirawan ya, Eka Alfred ya, Bung Eka ya, yang tentunya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya. Ya, kita dengar.

0: Ya, selamat pagi Bung Eka. Silakan dengan informasi informasinya.
1: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Govindigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 30 Juni 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini yang sedikit mendung berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Pada malam hari nanti, cuaca kembali diperkirakan akan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%, arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km/jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Oke, baik, terima kasih ya untuk ya perakirawan Bung Eka ya yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca ya untuk hari ini ya, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda. Kebersamaan kita ya masih di lintas pagi. Kalau tadi sudah informasi-informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini, kami sudah ya tentu dengarkan. Kita sudah dengarkan diinformasikan langsung oleh perakirawan ya. Tentunya semoga memberikan informasi untuk Anda di mana kebersamaan kita ya pagi ini di lintas pagi Wafendigo. Dan tentunya juga pendengar, sudah pukul 7.55 menit ya waktu Indonesia Timur, sambil ya kita menantikan untuk hadirnya ya sesaat lagi informasi-informasi yang tentunya akan kami hadirkan dalam dialog interaktif ya Sapapsel. Ketersediaan moda transportasi umum guna mendukung konektivitas wilayah di Papua Selatan, itu topiknya ya, yang nantinya akan kita dengarkan kembali di edisi hari Kamis ini. Pendengar, pastikan tetap bersama kami dan Anda dapat menyimak, mengikuti jalannya dialog ya, informasi-informasi ya dalam dialog interaktif Sapapsel selanjutnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, sambil menanti menemani Anda, kami menyapa Anda ya, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda ya. Anda yang saat ini bersiap untuk menuju tempat aktivitas Anda beraktivitas kembali, ada yang sudah dalam perjalanan, ada yang sudah berada ya, di tempat Anda beraktivitas, baik di dalam ruangan ataupun juga di luar. Selamat pagi ya, dan selamat kembali menjalani aktivitas pagi Anda. Pendengar masyarakat Kabupaten Wafendigo ya, dimanapun Anda berada, aktivitas-aktivitas di mana kita sudah ada ya di akhir bulan Juli ya, sudah di akhir bulan Juli. Hari ini tanggal 30, besok sudah tanggal 31. Lama. Oke. Okay. Ya, tentunya pendengar, hari ini tanggal 30, besok sudah tanggal 31. Lusanya ya hari di mana hari Sabtu ya, sudah masuk pada tanggal 1 Agustus. Oke, ini pastinya ya nanti akan kita melihat kembali suasana-suasana di mana dalam bulan Agustus ya akan ada suasana-suasana berbeda ya, baik di kantor-kantor, di rumah, dalam perjalanan, di depan-depan ya jalan, di jalan masuk ya ada gapura dan selain sebagainya, ada bendera, pernak-pernik ya tentunya jelang ya diperingati ya hari kemerdekaan tentu pada bulan Agustus nantinya ya, semakin dekat. Suasana-suasana dari bulan Juli ya nanti akan kita rasakan tentu di akhir masuk nanti pada bulan Agustus. Momen-momen ya akan pada suasana-suasana berbeda lagi ya untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana pendengar juga kita bisa lihat ya di saat-saat ini ya, kalau kita jalan ataupun juga sudah mendengarkan informasi-informasi ya, saat-saat ini ya sudah terlihat ada adik pelajar Dora ya yang tergabung dalam Paskibra. Mereka sudah ya tim Paskibra ya Kabupaten Wafendigo, tentunya mereka sudah ada terlihat juga untuk mulai kembali lagi melaksanakan kegiatan ya, bersiap untuk ya calon pasukan yang pengibar bendera ya Kabupaten Wafendigo. Tentunya yang sudah kembali lagi ya mengikuti peraturan ya, baris berbaris ya, latihan ya, ya penguasaan dasar peraturan baris berbaris ya, di mana yang tentu setiap pagi ya sore kita sudah lihat ada adik-adik pelajar yang mungkin mereka perumah jauh, ada yang kita ya, kalau ya di jalan ya pasti akan lihat ada adik-adik yang karena mereka punya rumah jauh, mereka jalan ya ataupun juga lari ya, ada lari pagi karena mungkin takut terlambat ya. Oke, ini juga ada yang diinformasikan tentu pendengar oleh peserta Rufinus Rotokwara ya, mengatakan seluruh peserta masih menjalani latihan dengan sistem pulang ke rumah masing-masing ya setelah kegiatan berakhir. Jadi mereka ini masih di rumah ya, rumah masing-masing tentu, sehingga jangkauan dari rumah ke lapangan kantor bupati sana tuh sangat jauh. Jadi kelihatan ada yang terlambat ya tentunya. Dan ini kondisi membuat tim pelatih yang belum dapat mengawasi aktivitas peserta di luar jam latihan. Dan diinformasikan pendengar ya, dinilai penting ya untuk adanya
meningkatkan disiplin sekaligus memaksimalkan pembinaan fisik dan mental para calon anggota Paskibra, mengatakan saat ini Kabupaten Bovendigul ya, seluruh peserta masih menjalani latihan dengan sistem pulang ke rumah dan tentunya jadi tantangan ya pelatih Paskibra Bovendigul usulkan karantina lebih awal ya. Oke, peringatan ini kita masih menanti ya untuk hadirnya sesaat lagi dialog Papsel ya. Iya. Kita masih menanti untuk hadirnya dialog sa Papsel di ruang dengar Anda, pendengar. Iya, pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentu ini suasana-suasana jelang bulan Agustus mulai terasa ya di berbagai daerah. Dan adik-adik calon paskibraka ini sudah mulai menjalani latihan rutin dengan semangat, disiplin, dan kerjasama ya. Tentu mereka bersiapkan diri untuk mengemban tugas mulia mengibar bendera merah putih pada upacara hari kemerdekaan nantinya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya. Jam 8.01 waktu Indonesia Timur, kita nantikan. Selanjutnya kami hadirkan ya dialog interaktif sa Papsel.

0: kondisi transportasi umum di Provinsi Papua Selatan saat ini. Kita akan membahas dan telah hadir bersama kami di studio RRI Merauke, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, Dr. Michael Gomar, SSTP, MSI. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Selamat pagi, Mbak Jessica, bersama kru RRI Pro 1 Merauke dan juga para pemirsa di wilayah Papua Selatan. Selamat pagi, salam sehat kepada kita semua.
0: Kabarnya baik ya, Pak ya, pagi ini ya.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya. Karena topik hari ini kita akan membahas terkait transportasi nih, Pak. Mungkin sebagai pembuka bisa dijelaskan kepada seluruh pemirsa khususnya juga di 4 kabupaten ini bagaimana Bapak melihat kondisi konektivitas transportasi di Papua Selatan saat ini.
1: Baik, terima kasih para pemirsa RRI dan juga seluruh pendengar yang kami hormati. Sebagaimana topik atau tema yang kami diskusikan pada pagi hari ini, yaitu ketersediaan moda transportasi umum guna mendukung konektivitas wilayah Provinsi Papua Selatan. Sepanjang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih 3 tahun berjalan penyelenggaraan pemerintahan, masih banyak beberapa kekurangan-kekurangan dalam hal konektivitas untuk mendukung kelancaran moda transportasi dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Papua Selatan. Konektivitas ini juga berhubungan dengan ketersediaan sarana-prasarana dan juga infrastruktur perhubungan yang memang masih sangat terbatas. Secara khusus untuk angkutan umum, transportasi umum, kita memiliki angkutan umum, moda transportasi darat, moda transportasi laut, dan juga moda transportasi udara. Moda transportasi dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi existing, memang masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya di ibu kota provinsi di Kabupaten Merauke.
0: Provinsi Papua Selatan ini kan kalau bisa dibilang memiliki 4 kabupaten ya, Pak. Apa yang menjadi tantangan dan juga kendala sendiri dalam menghubungkan antar kabupaten ini, Pak? Baik itu terutama di jalur darat ya, Pak.
1: Hey, kalau untuk jalur darat kan kita memiliki konektivitas moda transportasi darat yang menghubungkan antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Sedangkan untuk Kabupaten Mapi dan juga Kabupaten Asmat hanya memanfaatkan moda transportasi udara dan moda transportasi laut. Nah, itu pun untuk Bovendigul bisa melalui moda transportasi darat dan juga moda transportasi udara.
0: Kalau untuk Mapi dan Asmat sendiri, kendalanya sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Mapi dan Asmat, untuk Kabupaten Mapi, untuk sarana-prasarana pendukung, baik dari infrastruktur perhubungan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mapi sudah cukup baik. Kendala yang kami hadapi saat ini untuk mendukung konektivitas dan juga pelayanan kepada masyarakat yaitu masalah keamanan yang kurang terjamin di pelabuhan untuk moda transportasi laut atau kapal sungai, sehingga beberapa waktu yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga kami mendapatkan laporan dari pihak KSDP dan juga KSOP untuk beberapa kapal perintis yang masuk di wilayah Kabupaten Mapi, sampai saat ini beberapa kapal tidak bisa melayani masyarakat karena jaminan keamanannya belum terjamin untuk pelayanan kapal. Sedangkan untuk Kabupaten Asmat, kita tahu bersama bahwa kondisi pelabuhan saat ini sementara dalam keadaan rusak, sehingga kami berharap juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat segera bisa, kami sudah menyampaikan laporan ke Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu pembangunan kembali revitalisasi dermaga atau pelabuhan yang ada di Kabupaten Asmat.
0: Iya, setiap kabupaten memiliki kendala yang berbeda-beda ya, Pak ya.
1: Benar.
0: Nah, kemudian apakah setiap kabupaten ini memiliki kebutuhan transportasi yang berbeda sehingga pendekatan pembangunannya ini juga berbeda, Pak?
1: Iya, kalau untuk kebutuhan transportasi di wilayah Papua Selatan secara umum, untuk wilayah Kabupaten Asmat sebagaimana tadi kendala infrastruktur perhubungan dalam hal ini dermaga pelabuhan yang dalam kondisi rusak, kami berharap bisa segera bisa terbangun kembali, bisa diperbaiki, dibangun kembali sehingga bisa membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dari mulai transportasi laut yaitu kapal. Untuk udara sendiri memang masih sangat kurang, yang saat ini terbang untuk pesawat itu hanya Trigana dan juga Wings Air. Wings Air itu dari Timika ke Ewer, sedangkan Trigana dari Merauke ke Ewer. Trigana pun jadwal satu minggu dua kali, hari Jumat dan hari Minggu. Kemudian dari Wings Air juga dari Timika ke poolnya di Timika, base-nya di Timika, dan beberapa waktu ini terjadi kendala sehingga memang untuk transportasi di Kabupaten Asmat memang sangat terbatas. Kemudian untuk Kabupaten Mapi sendiri untuk perintis tidak ada perintis. Kemudian kita reguler penerbangan, kapal juga masih jaminan keamanannya belum ada sehingga dari lain perintis juga belum maksimal untuk pelayanan ke Kabupaten Mapi. Kabupaten Bovendigul kami masih bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik karena transportasi darat ada, mulai transportasi darat kendaraan mobil roda 4, roda 6 bisa bolak-balik, bisa pulang pergi, dan juga ke udara dari pesawat juga masih lancar. Nah, sementara itu, kami pikir kalau dengan ketersediaan layanan transportasi moda darat, laut, udara dan juga didukung oleh infrastruktur perhubungan yang baik, jembatan, dermaga, pasti akan mendukung kegiatan kelancaran pembangunan di masing-masing kabupaten di wilayah Papua Selatan.
0: Baik, itu tadi terkait transportasi di 4 kabupaten ya Pak. Ya, mungkin saat ini saya ingin bergeser terkait program yang cukup mendapat atensi banyak nih dari masyarakat nih Pak, yaitu bus bagi ASN yang menuju kawasan pemerintahan Salor nih Pak. Nah, bagaimana implementasi program tersebut hingga saat ini?
1: Ya, secara khusus untuk pelayanan bis AS, angkutan layanan bis ASN merupakan transportasi khusus, layanan transportasi khusus yang disiapkan oleh kami Dinas Perhubungan melalui arahan dan kebijakan dari Bapak Gubernur untuk memfasilitasi para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pelayanan angkutan bis ASN sudah kami launching pada tanggal 20 April 2026 oleh Bapak Gubernur, yang sekaligus kami rangkaikan dengan penandatangan MOU antara pihak Damri dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Bapak Gubernur. Kami melihat bahwa kurang lebih 3-4 bulan perjalanan waktu dalam pelaksanaan layanan angkutan bis ASN memberikan dampak yang cukup baik kepada para ASN, terutama dalam kedisiplinan, ketepatan waktu kerja, kehadiran, dan juga ada semangat baru bagi para ASN untuk tetap hadir di kantor, masuk kantor, dan juga tidak terlambat dalam melakukan absensi. Sehingga menurut hemat kami, kebijakan dari Bapak Gubernur untuk memfasilitasi kesiapan layanan bis angkutan khusus kepada aparatur sipil negara melalui pola kerjasama dengan Damri sangat memberikan dampak positif kepada para aparatur sipil negara. Kami berharap tingkat kinerjanya juga meningkat dan juga pelayanan publik kepada masyarakat juga tetap dilaksanakan dengan baik. Apalagi kita daerah otonomi baru yang membutuhkan terobosan-terobosan dan juga percepatan-percepatan dan langkah-langkah konkret yang harus kami lakukan untuk pelayanan publik kepada masyarakat.
0: Iya, artinya dengan adanya bus ini diharapkan tidak ada yang terlambat lagi ya Pak. Ya, kalau sejauh ini apakah masih ada yang terlambat Pak?
1: Iya, karena kebutuhan armada bis yang saat ini sedang beroperasi itu kami hanya memiliki 4 bis. Okay. Berdasarkan kerjasama dengan pihak Damri, ketersediaan bis juga sangat terbatas. Sehingga dari 4 bis itu kami hanya bisa dapat mampu memfasilitasi kurang lebih 80-85 orang aparatur sipil negara untuk bisa mendapatkan pelayanan antar jemput pulang pergi setel dari Merauke ke Salor dan juga dari Salor ke Merauke, sehingga memang masih sangat kurang dengan jumlah aparatur. sipil negara yang cukup banyak, kita masih sangat kurang armada, dan mudah-mudahan dan juga sesuai arahan Bapak Gubernur direncanakan tahun depan 2027 kita akan mempersiapkan armada bis khusus bagi aparatur sipil negara.
0: Akan ada penambahan armada ya Pak ya?
1: Akan ada penambahan armada.
0: Oke, dan kemudian apakah ada perluasan layanan transportasi umum juga Pak? Kan tadi ini untuk ASN nih, nah kalau untuk sipil juga apakah akan ada nih Pak nanti ke depannya?
1: Iya, untuk angkutan umum moda transportasi darat saat ini yang tersedia memang sangat terbatas. Nah, kita bisa melihat bagaimana existing angkutan umum yang ada beroperasi di wilayah Kabupaten Merauke. Angkutan umumnya sudah cukup lama dan kami sudah melakukan minggu lalu rapat koordinasi bersama pihak Organda Provinsi Papua Selatan dan juga Organda Kabupaten Merauke untuk melakukan langkah-langkah strategis mengantisipasi dan juga memberikan mencari solusi secara bersama-sama untuk peremajaan, melakukan peremajaan kepada angkutan umum, taksi, angkutan kota yang beroperasi di wilayah Kabupaten Merauke. Dari sisi kelayakan memang menurut hemat kami sudah tidak layak untuk digunakan. Namun kami mau berusaha untuk melakukan peremajaan juga kepada pemilik. Itu juga membutuhkan biaya dan waktu, sehingga solusi yang kami tawarkan nanti minggu depan kami akan membentuk forum lalu lintas angkutan jalan, forum lalu lintas angkutan jalan bersama-sama dengan stakeholder perhubungan, baik itu secara khusus stakeholder perhubungan darat, pihak Polres, lantas Polres Merauke, kemudian Organda dan stakeholder lainnya yang akan bersama-sama terlibat dalam forum lalu lintas angkutan jalan Provinsi Papua Selatan.
0: Baik, sudah memasuki bulan Juli, artinya sudah setengah tahun 2026 berjalan ya Pak ya. Nah, apa saja program prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini yang masih sedang dikejar seperti itu Pak?
1: Ya, dalam rangka mendukung konektivitas moda transportasi darat, laut, udara dan juga untuk pengembangan infrastruktur perhubungan untuk program tahun 2026 ini kami Dinas Perhubungan sudah merencanakan dan juga dalam proses beberapa kegiatan prioritas sesuai dengan kebijakan dan program prioritas dari Bapak Gubernur. Yang pertama yaitu pembangunan dermaga ASIKI. Pembangunan dermaga ASIKI yang sementara dalam proses perencanaan, dalam proses tender. Kami berharap bisa cepat selesai dan beberapa bulan ke depan proses pembangunan konstruksi sudah bisa berjalan untuk tahap pertama. Tahap kedua akan dilanjutkan lagi di tahun 2027. Kemudian yang kedua, kami juga memprioritaskan program kegiatan perencanaan jembatan timbang di wilayah Kabupaten Merauke yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sehingga kendaraan-kendaraan ke depan dalam jumlah tonase yang cukup besar itu bisa melalui proses jembatan timbang. Yang ketiga, program berikut yaitu perencanaan review kembali. Kami mereview perencanaan pembangunan terminal TPB, pembangunan terminal lokasi tanah dan juga aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kabupaten Merauke sudah diserahkan kepada kami pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk dilakukan pembangunan fisik. Namun karena dokumen perencanaannya sudah ada di tahun 2018-2019 sehingga kami melakukan review kembali untuk direncanakan tahun depan 2027 apabila dukungan fiskalnya ada maka kami bisa melakukan pembangunan fisik untuk pembangunan terminal TPB yang dimiliki oleh menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Yang berikut kami juga program berikut yaitu akan menyusun dokumen perencanaan rencana induk jaringan jalan provinsi, rencana induk jaringan jalan lalu lintas angkutan jalan provinsi yang meliputi 4 kabupaten, Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Merauke. Sehingga jaringan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan kita bisa melihat untuk dokumen ini menjadi blueprint bagi kami pemerintah provinsi untuk mengembangkan pengembangan jalan dan infrastruktur perhubungan di jaringan jalan rencana sesuai dengan rencana induk yang kami siapkan yang menjadi kewenangan jalan provinsi. Kemudian yang berikut kami juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu satu kegiatan lagi itu kegiatan untuk rehabilitasi terminal bandar udara Wanam. Ya, tahun 2024 kami sudah bangun dari dinas perhubungan, namun karena kondisi rusak oleh masyarakat sehingga tahun ini kami melakukan rehabilitasi dan juga pembangunan toilet dan pagar. Setelah selesai kami akan hibah ke pemerintah Kabupaten Merauke, dalam hal ini dinas perhubungan Kabupaten Merauke. Kemudian yang berikut kami juga melakukan review perencanaan pembangunan dermaga Bandar BP tahun 2026 ini. Diharapkan nanti konektivitas wilayah sampai ke Bandar BP, distrik Badege, kampung distrik Ederak, Kabupaten Mapi bisa nanti akan terhubung untuk konektivitasnya. Sementara itu untuk program 2026 yang menjadi prioritas dan juga dilaksanakan di tahun 2026.
0: Oke, cukup banyak ya ini Pak ya. Nah, saya tertarik yang tadi nih Pak, Bandara Wanam ini artinya dilakukan perluasan ya Pak ya? Atau seperti apa? Rehabilitasi?
1: Bandara Wanam khusus yang terminal yang sudah ada. Jadi bukan bandara baru ya,
0: iya.
1: Bandara yang lama yang sudah ada, yang sementara 2024 kita sudah bangun namun belum digunakan, dimanfaatkan, sudah dalam kondisi rusak dan tahun ini kita rehab kembali. Sehingga tahun 2026 ini kita selesaikan dan segera akan dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Merauke.
0: Kalau tidak salah akhir-akhir ini juga berkoordinasi dengan masyarakat adat juga ya Pak Yana, itu hasilnya seperti apa Pak?
1: Ya, ini bandara lama yang sudah existing, yang sudah dilayani oleh perintis, layanan pesawat perintis Susi Air. Jadi bukan bandara yang baru. Jadi bandaranya sudah ada, kemudian bangunan gedungnya, gedung terminalnya juga sudah ada. Dan sementara untuk dilakukan perbaikan oleh kami Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini.
0: Oke, baik, artinya tinggal dilakukan rehabilitasi saja ya Pak ya, permajaan seperti itu ya Pak. Ya, selanjutnya mungkin apakah terdapat program peningkatan keselamatan transportasi yang sedang dilakukan tahun ini Pak?
1: Ya, untuk program peningkatan keselamatan tahun ini kami juga akan merencanakan untuk beberapa satu program, yaitu perlengkapan jalan. Jadi perlengkapan jalan ini sangat penting sekali untuk membantu masyarakat dalam menjaga keselamatan secara khusus transportasi darat. Untuk perlengkapan jalan tahun ini kami merencanakan beberapa pemasangan paku jalan di ruas jalan provinsi, kemudian rambu penunjuk arah jalan atau pelang jalan itu juga kami akan pasang ke arah provinsi kantor pusat pemerintahan di Salor, sehingga masyarakat sudah bisa tahu bahwa oh ya, arah ke Salor, arah ke kantor gubernur berapa kilo yang akan kita capai, terus ke beberapa lokasi-lokasi kampung, distrik, itu pun kami akan pasang kurang lebih 8-9 titik untuk pelang jalan dan juga paku jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya.
0: Oke, kalau di Merauke ini sendiri kan juga masih banyak terdapat jalan-jalan yang gelap nih Pak, nantinya di mana saja titik-titik yang juga akan dipasang Pak, selain ke arah jalan yang ke Salor?
1: Ya, kalau lampu jalan untuk tahun ini belum ada, lampu jalan kami masih belum anggarkan karena memang keterbatasan anggaran, tapi kami rencanakan untuk tahun 2027. Namun Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan juga tidak bisa masuk di wilayah kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten, sehingga kami bisa melakukan program kegiatan di wilayah kewenangan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan.
0: Oke, Itu tadi kalau darat ya Pak. Nah, kalau transportasi sungai dan laut nih Pak, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat di wilayah pesisir dan juga pedalaman seperti Mapi dan juga Asmat nih Pak tetap memperoleh akses transportasi yang memadai Pak?
1: Ya, kalau untuk transportasi, moda transportasi laut sampai dengan saat ini berjalan lancar kecuali 1-2 yaitu Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat karena kendala kerusakan infrastruktur yaitu pelabuhan, kemudian Kabupaten Mapi karena kendala jaminan keamanan sehingga kapal perintis tidak masuk ke sana. Data kapal yang kita miliki dari PLI itu ada 3 kapal, ada KM Sirimau, KM Tatamailau, dan KM Laser. Kemudian dari kapal perintis sendiri yang melayani layanan perintis kepada masyarakat di wilayah sungai itu ada kapal dari ASDP, kapal Muyu, KM Muyu, dan KMP Bambit. Dan kapal perintis juga yang melayani wilayah masyarakat di wilayah di wilayah Papua Selatan maupun sampai keluar sampai ke Tual itu ada kurang lebih 7 kapal, KM Sabuk Nusantara 67, Sabuk Nusantara 47, Sabuk Nusantara 53, Meliku Nusa, Sabuk Nusantara 114, Bukit Patung, dan Sabuk Nusantara 66. Ini sampai ke Tual, sampai ke luar wilayah Papua Selatan. Kemudian, ya, itu beberapa sarana moda transportasi laut yang kami miliki dan sampai dengan saat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
0: Apakah kedepannya nantinya ada penambahan lagi, Pak?
1: Kami belum tahu, namun untuk usulan trayek dan juga laporan realisasi pelaksanaan layanan perintis kapal itu setiap 3 bulan kami laporkan ke Kementerian Perhubungan, dan operator untuk pelaksanaan layanan perintis ini kan ada di ASDP dan juga di KSOP, sedangkan sehingga kita bisa koordinasi dan kebutuhan-kebutuhan untuk tambahan-tambahan itu kami bisa usulkan melalui Kementerian Perhubungan.
0: Baik, koordinasi dan sinergi terus dilakukan ya Pak?
1: Iya, dengan ASDP maupun dengan KSOP kami tetap sampai saat ini berkoordinasi dan bersinergi untuk laporannya.
0: Baik, kemudian kita bergeser ke udara nih Pak. Nah, kalau perhatian pemerintah seperti apa sih Pak terhadap transportasi udara perintis bagi daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun sungai? Seperti contohnya mungkin ke Mapi atau Asmat kan, Mapi tidak setiap hari ada pesawat ya Pak ya? Iya. Nah itu seperti apa perhatian dari
1: Dishub
0: sendiri?
1: Ya, kalau khusus untuk layanan perintis, kami saat ini sampai dengan pelayanan kepada beberapa lapangan terbang perintis itu berjalan dengan baik. Layanan operator layanan dari Susi Air itu juga berkoordinasi dengan pihak UPBU dan juga dalam pengawasan otoritas bandara, Otban 10. Semua laporan layanan perintis juga disampaikan kepada kami di Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan. Sampai saat ini tidak ada kendala, semuanya berjalan baik dari rute koordinator wilayah Mopa Merauke sampai ke kurang lebih 12 lapangan terbang perintis yang dilayani, tidak ada kendala lain. Ya mungkin kendala dari masyarakat yang kemarin menyampaikan untuk pelayanan tiket yang susah untuk mendapatkan layanan tiket dan juga tiket tidak bisa diberikan oleh petugas, itu pun kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak UPBU MOPA dan juga dengan operator layanan yaitu Susi Air. Namun sampai sejauh ini semua pelayanan perintis selama 2026 jalan dengan baik dan kita harapkan ini bisa berlanjut terus di 2027 yang nanti akan dilakukan evaluasi sekitar bulan November, Oktober atau November untuk evaluasi layanan perintis.
0: Baik, kalau dari 3 moda transportasi ini Pak, mana yang saat ini masih paling membutuhkan perhatian Pak?
1: Untuk saat ini moda transportasi yang memang kami butuhkan yaitu transportasi darat untuk masyarakat dari Kabupaten Merauke bisa mendapatkan layanan sampai ke Kabupaten Bovendigul. Kemudian untuk layanan laut, moda transportasi laut kami pikir tidak terlalu banyak kendala. Moda transportasi udara juga tidak terlalu banyak kendala, ya mungkin harga tiket saja yang memang ada peningkatan harga, tarif biaya pajak, dan juga kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga tiket. Tapi kalau kebutuhan saat ini, terutama untuk peremajaan angkutan kota, itu sangat dibutuhkan. Nah, kami berharap nanti dengan pembentukan forum lalu lintas angkutan jalan, ada solusi dan juga ide-ide yang bisa kami sampaikan kepada pimpinan untuk melakukan peremajaan kepada pelayanan angkutan transportasi umum di angkutan kota di khusus di wilayah Kabupaten Merauke, bersama-sama dengan Dinas Perhubungan dan juga organda yang ada di Kabupaten Merauke.
0: Iya Pak, kemudian bagaimana konektivitas transportasi dapat mendukung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah terpencil, Pak?
1: Transportasi untuk pelayanan kesehatan, saya pikir untuk pelayanan kesehatan bukan hanya kesehatan saja ya, tapi juga untuk pendidikan. Betul. Ya, kita berusaha untuk mempersiapkan berdasarkan pemetaan yang ada, kebutuhan-kebutuhan infrastruktur perhubungan yang bisa kita siapkan. Salah satunya juga untuk saat ini di tahun 2027 kami merencanakan untuk pengadaan sarana transportasi sungai, yaitu fiber, perahu fiber yang nanti akan diserahkan melalui dinas bersama-sama dengan dinas kesehatan kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan kesehatan di beberapa distrik. Nah, ini sudah ada proposal yang disampaikan kepada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur menyampaikan kepada kami untuk merencanakan pengadaan fiber untuk pelayanan kepada masyarakat yang nanti akan dihibahkan, diserahkan kepada masyarakat untuk bisa dipakai secara khusus untuk pelayanan-pelayanan kesehatan dan juga pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Jadi sarana sungai itu yang bisa kami siapkan dari Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk kebutuhan transportasi bis dan juga kendaraan, dalam hal ini mobil angkutan umum, itu masih dalam proses dan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah.
0: Baik, kami kembali menyapa seluruh pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan saat ini kami sedang berdialog bersama Bapak Kadis Perhubungan Provinsi Papua Selatan. Sehingga bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran, dapat memberikan pertanyaan atau kritik di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Dan saat ini Bapak sudah ada salah satu penanya dari Hermawan di Jalan Pendidikan. Mbak, mohon izin Pak Kadis, bagaimana Dinas Perhubungan Provinsi melihat kebutuhan transportasi yang membuka keterisolasian daerah-daerah yang sulit dijangkau? Ya, terima kasih Pak Hermawan untuk pertanyaannya. Silakan mungkin Pak Kadis bisa dijawab. Bagaimana Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melihat kebutuhan transportasi yang membuka keterisolasian daerah-daerah yang sulit dijangkau?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Hermawan. Kami melihat bahwa kebutuhan transportasi di Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Merauke yang bisa menghubungkan Kabupaten Bovendigul, secara khusus juga untuk moda transportasi darat memang sangat terbatas. Sangat terbatas walaupun ada, tetapi dengan biaya yang cukup tinggi, cukup mahal untuk transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Bovendigul. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang ada? Kami sampai saat ini memang masih belum ada pemetaan untuk pelayanan sampai ke daerah terpencil. Tapi kami sudah melihat bahwa ada beberapa kebutuhan transportasi yang juga sudah difasilitasi oleh pihak Damri dalam melakukan trayek layanan ke beberapa wilayah, yaitu dari Merauke ke Muting, kemudian ke Sota, Jagebob, kemudian Kurik, sampai dengan Erambo dan Winitana juga ada, dan juga sampai ke Ulilin. Kami harapkan dengan sementara untuk ketersediaan armada transportasi dari pihak Damri melalui layanan perintis ini bisa terus berjalan untuk membuka isolasi yang ada di wilayah-wilayah pedalaman. Sedangkan dari kami sendiri, dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Dinas Perhubungan, memang belum ada ketersediaan transportasi yang kami siapkan untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah Provinsi Papua Selatan.
0: Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Hermawan. Dan ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari Andri di Lampu 1. Pak Kadis, apakah ada rencana membuka trayek transportasi umum baru yang menghubungkan antar kabupaten di Papsel? Iya, ini pertanyaan dari Pak Andri di Lampu 1. Apakah ada rencana membuka trayek transportasi umum baru yang menghubungkan antar kabupaten di Papua Selatan? Itu 4 kabupaten ya Pak ya, Merauke, Mapi, Asmat, dan juga Bovendigul.
1: Baik, untuk pembukaan trayek baru, layanan transportasi umum baik darat, laut, maupun udara di Papua Selatan kepada dari ibu kota provinsi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven dan juga Kabupaten Mapi sampai saat ini memang belum ada pembukaan layanan trayek baru karena kami masih mengikuti trayek yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu untuk moda transportasi darat melalui pelayanan-layanan kritis, kapal kritis, kemudian untuk udara juga layanan kritis udara dan untuk darat sementara masih dilaksanakan oleh pihak Damri. Oleh sebab itu kami dari Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Dinas Perhubungan memang belum ada pembukaan layanan trayek baru ke 3 kabupaten yang di luar dari ibu kota Provinsi Papua Selatan. Karena kami melihat bahwa memang masih mencukupi dan masih bisa terlayani dengan baik dengan ketersediaan armada, baik itu pesawat, layanan udara, layanan moda transportasi udara, darat, dan laut. Namun, ada rencana dari Bapak Gubernur untuk mungkin akan melakukan

0: keluhan ya Pak ya. Oke, Bapak Kadis, apakah dari Ewer ke Agas bisa dibangun penghubung jalan agar kita tidak naik speed terus Bapak Kadis? Terima kasih Pak Kadis. Iya baik, silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih.
0: Pak Miko di Agas.
1: Pak Miko, Pak. Ya, Pak Miko selamat pagi. Untuk konektivitas hubungan ketersediaan infrastruktur perhubungan yang menghubungkan dari Ewer ke Agas, memang beberapa tahun lalu sudah dilakukan pembangunan jalan yang dari pelabuhan Ewer di sebelah untuk menghubungkan sampai ke dermaga. Kami Dinas Perhubungan sudah membangun dermaga penyeberangan Ewer tahun 2025 dan sudah selesai. Kami rencanakan di hari Jumat besok Bapak Gubernur akan berkunjung ke Agas sekaligus melakukan penyerahan dermaga penyeberangan Ewer yang akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Asmat. Oleh sebab itu kami juga berharap dan sangat mendukung agar ada penyeberangan ketersediaan infrastruktur perhubungan jalan yang sudah dibangun oleh pihak PUPR Provinsi Papua Selatan dan juga dermaga yang sudah dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan. Memang ada beberapa ruas yang masih belum selesai, tetapi kami berharap dalam tahun 2027 bisa diselesaikan sehingga masyarakat ketika berkunjung ke Asmat setelah tiba di Ewer bisa langsung menyeberang ke dermaga jalan yang sudah dibangun, kemudian bisa sampai menggunakan ya tiga roda atau motor sampai ke dermaga penyeberangan Ewer dan bisa naik speed dari dermaga penyeberangan Ewer ke Kota Agats. Nah itu yang kami rencanakan, tetapi untuk rencana pembangunan jembatan menjadi kewenangannya Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan dan kami sudah pernah membahas berdiskusi untuk rencana pembangunan dermaga jembatan sehingga bisa dari Ewer bisa langsung sampai ke ketersediaan moda transportasi bisa transportasi darat bisa langsung menghubungkan sampai ke dermaga kemudian dari dermaga Ewer bisa langsung sampai ke Kota Agas. Sementara itu.
0: Baik, Jumat besok ini apa ya, akan diresmikan langsung oleh Pak Gubernur ya Pak?
1: Benar.
0: Iya, dari Asmat kita bergeser ke Mavi Pak. Ada pertanyaan dari Bu Maria di Kepi. Pak Kadis, beberapa daerah di Papua Selatan jalur transportasinya menggunakan sungai. Apakah Dinas Provinsi juga melihat kondisi tersebut dengan satu kebijakan khusus? Apalagi khususnya daerah terjauh yang hanya mampu dijangkau melalui jalur sungai. Dinas Perhubungan apakah juga mempunyai transportasi air untuk melayani kami yang ada di daerah? Baik.
1: Baik, terima kasih Bu Maria, Kabupaten Mapi. Untuk ketersediaan armada dalam pelayanan angkutan sungai di wilayah Papua Selatan, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan memang tidak ada sama sekali yang kami belum ada yang disediakan. Sehingga sebagian besar memang apalagi dari Kabupaten Mapi, Bovendigul, bagian besar melalui jalur sungai, apalagi berpengaruh dengan cuaca. Apabila musim kemarau, pasti sungai
0: airnya surut ya Pak ya. Iya.
1: Sehingga untuk menjangkau distrik ataupun kampung harus menggunakan katinting yang lebih kecil biar bisa dijangkau, bisa sampai. Kalau menggunakan speed atau kapal sudah pasti tidak akan sampai ya, karena airnya surut. Nah, oleh sebab itu, Ibu Maria kita di Dinas Perhubungan Provinsi sampai saat ini memang belum ada ketersediaan sarana atau armada untuk bisa membantu layanan angkutan sungai. Namun untuk kapal layanan kapal perintis yang dikelola oleh KSOP maupun dari ASDP yang di dengan trayek langsung ke dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Boven itu memang masih berjalan. Kabupaten Boven di Asiki itu masih berjalan. Sehingga tahun ini kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan membangun dermaga Asiki tahap pertama. Kami berharap nanti di tahun 2020

0: 7 sudah bisa selesai di tahap kedua, dan masyarakat juga bisa mendapatkan fasilitas dermaga yang baik untuk sebagai tempat dari Bovendigul maupun dari MAPI. Rata-rata dari MAPI sering sekali untuk melalui jalur sungai dari Kabupaten MAPI sampai ke Tasik.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya pertanyaan dari Merauke, dari Bapak Johannes. Pak Kadis, sebenarnya apa tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan sendiri? Apakah dari sisi anggaran atau sumber daya manusia? Silakan Pak.
0: Pak Johannes, terima kasih. Iya, Bapak sudah menjawab itu. Jadi memang kami masih sangat terbatas dari sisi anggaran, ya. Kita tahu bersama bahwa kondisi fiskal daerah juga saat ini dengan adanya efisiensi sangat mempengaruhi kinerja dari semua organisasi perangkat daerah dan juga dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selain tantangan kekurangan anggaran akibat efisiensi, tapi juga sumber daya manusia, apalagi kami di Dinas Perhubungan adalah dinas teknis yang harus mempunyai kemampuan kompetensi teknis untuk melakukan kajian teknis dan juga kebijakan-kebijakan teknis untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur perhubungan, baik itu darat, laut, dan udara. Memang sangat benar apa yang disampaikan bahwa kebutuhan fiskal, anggaran, dan juga kebutuhan sumber daya, kompetensi sumber daya manusia ini sangat penting. Dan itu memang kami alami. Oleh sebab itu di tahun 2026 ini ada beberapa, kami juga mempersiapkan para ASN Dinas Perhubungan secara khusus orang asli Papua yang akan mengikuti BIMTEK untuk mendapatkan ilmu dan juga meningkatkan kompetensi mereka di bidang perhubungan.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya kita bergeser ke Semangga, dari Pak Joko di Semangga. Pak Kadis, bagaimana pengawasan terhadap kendaraan over dimension overloading di Papua Selatan? Ini kendaraan yang ini ya Pak ya, Pak, bermuatan lebih itu ya Pak ya? Ya, pengawasannya mungkin seperti apa Pak?
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Untuk pengawasan odol, over dimension dan overloading ini akan diberlakukan di tahun 2027. Namun dari sekarang kami sudah melakukan persiapan seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kompetensi teknis bidang perhubungan ini sangat penting, dan tahun ini kita akan mengirim, kami dari Dinas Perhubungan akan mengirimkan beberapa anak-anak asli, orang asli Papua, CPNS dan PNS untuk meningkatkan kompetensi, salah satunya dalam pengawasan odol yang nanti akan diterapkan di 2027. Kami dari forum juga, forum lalu lintas angkutan jalan, akan melakukan pengawasan odol. Kita bisa melihat tapi seringkali kendaraan-kendaraan yang alat berat maupun mobil pickup L300 ataupun Hilux yang bahkan Avanza ataupun RAS yang mengangkut barang sudah melebihi kapasitas, melebihi overloading dan juga dimensi dari angkutan tersebut. Dan ini sangat membahayakan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Beberapa kali kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan nasional ke arah Sota, kemudian dari arah jembatan 7 Wali-Wali juga kami rencanakan tahun ini akan memasang lampu jalan PJU untuk penerangan di sepanjang jembatan 7 Wali-Wali untuk menjaga keselamatan para pengendara dan juga pengguna jalan. Oleh sebab itu memang kami sangat mempersiapkan hal ini, dan odol ini menjadi prioritas kami untuk bisa diterapkan di Provinsi Papua Selatan.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ini pertanyaan tadi sudah sempat dijawab, tapi saya bacakan saja apabila Pak Kadis mau menambahkan, dari Pak Eman di Merauke. Perkembangan kendaraan di Papua Selatan khususnya Merauke ini sangat pesat, namun rambu-rambu lalu lintas jalan raya masih sangat minim, Pak. Bagaimana Pak Michael bisa melihat kondisi ini agar tidak terjadi kejadian yang dapat merugikan pengguna jalan akibat kecelakaan? Ya, ini mungkin tadi sudah dibahas sedikit ya, Pak. Tapi ya, mungkin kalau mau dijawab boleh silakan.
0: Baik, terkait perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan ini salah satunya adalah rambu-rambu lalu lintas, termasuk traffic light dan paku jalan, lampu jalan, LPJU. Jadi secara khusus untuk Kabupaten Merauke, memang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Merauke. Kami dinas provinsi, dinas perhubungan provinsi hanya mempunyai kewenangan di wilayah jalan provinsi, yaitu mulai dari polder sampai ke TMP. Nah, ini pun masih menjadi perguncingan karena SK-nya harus kita lihat secara bersama. Sehingga untuk rambu-rambu jalan, marka jalan itu memang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Merauke. Nah, minggu lalu kami melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD, BPTD 2 Jayapura, dan kami sudah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan bantuan teknis untuk perlengkapan jalan. Nah, selama ini dibantu oleh BPTD 2 Jayapura untuk rambu-rambu lalu lintas. Kami sudah mengusulkan juga untuk penambahan LPJU, lampu penerangan jalan umum, di wilayah Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat, dan juga di Kabupaten Mapi. Jadi mungkin minggu depan kami akan sampaikan laporan ke proposal yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur kepada BPTD sehingga bisa diprogramkan di 2027. Ini sangat penting sekali karena dengan rambu-rambu yang tersedia, masyarakat bisa mematuhinya dengan baik, namun kembali juga kepada kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai pengguna jalan. Kalau masyarakat tidak sadar, maka kecelakaan itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Walaupun kami pemerintah sudah mempersiapkan hanya untuk mencegah, menjaga agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dengan ketersediaan rambu-rambu, namun tetap tanggung jawab pemerintah juga untuk mempersiapkan kelengkapan jalan, rambu-rambu jalan dan juga penerangan jalan yang harus disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Merauke.
1: Baik, artinya tidak hanya menjadi kewenangan dari Dishub sendiri saja, tapi terus disinergikan dan dikoordinasikan ya Pak ya, dan ya, diupayakan seperti itu ya Pak ya.
0: Benar, kita ya, berbagi tugas sesuai kewenangan kita.
1: Baik, kerjasama itu perlu ya Pak ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Rome di Mapi. Bapak, ini mungkin lebih ke apa ya, kritik saran mungkin ya Pak ya, bisa ditanggapi saja Pak. Bapak Kadis, tambah lagi pesawat kah biar kita juga bisa tiap hari naik pesawat, tidak perlu tunggu jadwal pesawat lagi. Ya, silakan Pak Kadis.
0: Baik, terima kasih Pak Romi. Iya, sementara untuk Kabupaten Mapi memang masih reguler dari Susi Air, kemudian dari Trigana juga masih sangat terbatas akibat armada pesawat yang sementara diperbaiki karena rusak. Namun kami sudah pernah menyurat ke Kementerian Perhubungan menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mapi untuk penambahan. Kami sudah berkoordinasi untuk penambahan rute penerbangan ke Kabupaten Mapi di Kepi. Begitu juga tidak hanya di Mapi, tetapi juga dari Kabupaten Asmat untuk tambahan layanan penerbangan reguler ke Ewer. Nah, itu kami sudah menyurat juga. Namun memang sampai saat ini karena mereka juga dari pihak maskapai, operator layanan juga harus melihat kebutuhan okupansi dari masyarakat. Kemudian mereka juga mengatur slot jadwal penerbangan yang cukup padat sehingga ketersediaan armada untuk bisa menambah penerbangan ke Kabupaten Mapi, ke Kepi maupun ke Ewer itu masih sangat terbatas. Itu informasi yang kami dapati dari pihak layanan operator maskapai penerbangan. Nah.
1: Baik, kami cukupkan untuk pertanyaan dari pemirsa karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti apabila ada pemirsa dan juga pendengar yang mau bertanya, bisa menghubungi kemana nih Pak Kadis? Ke sosmed mungkin ya, karena sosmed Dishub juga nih cukup aktif.
0: Bisa,
1: nih.
0: Ya. Bisa langsung di Instagram.
1: Iya, mengirim DM ya Pak ya. Nah. Selanjutnya Pak, sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi hari ini, mungkin seberapa penting peran transportasi umum dalam mendukung pembangunan dan juga pelayanan masyarakat di Papua Selatan?
0: Ya, transportasi umum baik moda transportasi darat, laut, dan udara sangatlah penting untuk mendukung kelancaran pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Infrastruktur perhubungan menjadi program yang prioritas untuk harus disediakan, disiapkan, karena dengan kehadiran infrastruktur perhubungan yang baik, yang lengkap, yang tersedia, walaupun tidak semua, tetapi yang prioritas dalam jangkauan wilayah itu sangat membantu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga infrastruktur perhubungan yang tersedia akan dengan sendirinya memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Kalau ada pertumbuhan ekonomi, sudah pasti ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ini yang kita harapkan. Infrastruktur perhubungan tidak hanya jalan, marka jalan, perlengkapan jalan, tetapi juga sarana dan prasarana perhubungan yang harus kita siapkan. Walaupun memang dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas, namun kita bisa melihat mana yang prioritas sesuai dengan skala prioritas yang ada yang bisa kita siapkan. Untuk salah satunya ya dermaga ASIKI yang sementara kita siapkan untuk pembangunan di tahun 2026. Kemudian kebutuhan terminal tipe B yang akan menjadi hub atau center untuk kendaraan-kendaraan angkutan yang ada di Kabupaten Merauke sehingga terpusat. Dan juga di situ sudah dibangun lokasinya, sudah dibangun pasar mama-mama Papua oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Kami berharap dengan kehadiran terminal TPB yang nanti direncanakan dan dibangun, itu dengan sendirinya bisa menghidupkan pasar yang menjadi tempat kumpulnya mama-mama Papua untuk menjual ikan, menjual sayur, sehingga terintegrasi dalam satu wilayah, dalam satu lokasi. Ada terminal, ada pasar, dengan sendirinya juga bisa beraktivitas dengan baik dan peningkatan ekonomi juga bagi masyarakat bisa terjalin.
1: Baik, terakhir Bapak mungkin bisa memberikan closing statement, dapat berupa pesan atau juga harapan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan sendiri, terutama bagi mereka pengguna jalan ya Pak ya.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Baik, para pemirsa dari Provinsi Merauke yang saya hormati dan juga seluruh pendengar di mana saja, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyampaikan terima kasih atas saran, masukan, dan juga pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami, dengan berharap bahwa kinerja kami, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, dapat terus dilakukan dengan baik, dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam pelayanan angkutan transportasi darat, transportasi laut dan udara. Kami pun membuka ruang bagi Bapak Ibu para pemirsa semua dan seluruh masyarakat wilayah Provinsi Papua Selatan untuk memberikan saran kritik dan juga masukan kepada kami untuk melakukan perubahan-perubahan, ataupun ada pengaduan-pengaduan yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan perhubungan baik darat, laut, udara, bisa dapat langsung disampaikan kepada kami melalui media sosial yang telah tersedia di akun Instagram, Facebook, dan juga di TikTok, bisa disampaikan kepada kami. Saya pikir itu, terima kasih buat kita semua para pemirsa dan juga pimpinan RRI Provinsi Merauke yang bersama kru yang sudah luar biasa menjalankan program SAPAPSEL, program kerjasama yang sangat luar biasa yang bisa langsung dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan bisa mendengar semua usul saran, input dari masyarakat, tetapi juga masyarakat bisa mengetahui secara langsung program prioritas dan juga kinerja yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Baik, terima kasih Pak Michael Gomar telah berkenan hadir di Dialog RRI pada pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga berbagai program Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan dapat terus meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Selatan. Dengan demikian berakhir sudah program SAPAPSEL pada episode kali ini. Saya Jessica Ardana pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti SAPAPSEL, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

0: Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, Lintas Pagi Bovendigul kami hadirkan ya. Selanjutnya adalah penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Sekaligus saya Lisa akhiri kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
3: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus UPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segala ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu Purna Praja